Teman Pro 2 Station di Pro 2 FM Solo, buat kamu juga yang mau kasih update cuaca, lalu lintas, kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh banget dong. Tinggal WhatsApp di 081327866966. Coba aku ke WhatsApp dulu. Udah ada yang gabung lagi atau belum? Mari kita cek bersama. Oh, hai, selamat pagi teman Pro 2. Biasanya Zam gak sih namanya? Andang Januzaj. Pagi kak, mau request lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu di play ya lagunya, terima kasih. Oke boleh, langsung aja aku siapin ya. Lagunya emang cocok, enak buat didengerin pagi-pagi. Kan ku belai egomu yang meracunin. Iya kan, enak banget sih, parah. Lanjut. Ada teman Pro 2 siapa ini? Ovia, dari Via aku minta lagu Ariana Grande, Bloodline dan Justin Bieber Never Say Never. Makasih. Oke, coba nanti aku cek dulu lagunya satu persatu aku hadirkan sebelum nanti di jam 7:30 ada informasi cuaca ya dari BMKG. So stay tune di Pro 2 FM. Soal teman terbaik kamu nanti barengan sama Rama Gemzi.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Yes, teman Pro 2, info cuaca pagi ini untuk Kota Solo dan sekitarnya, teman Pro 2. Kota Solo hari ini diperkirakan hujan ringan, teman Pro 2, di suhu udara 22-30 derajat Celcius. Kelembapan udara di antara 68-98%, teman Pro 2. Kita bergeser lagi ke daerah Boyolali, teman Pro 2. Boyolali juga diperkirakan hujan ringan di suhu udara 22-29 derajat Celcius dan kelembapan udara di antara 66-99%, teman Pro 2. Untuk area Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen juga sama, hari ini diperkirakan hujan ringan semua, teman Pro 2. Jadi untuk Solo dan sekitarnya hari ini diperkirakan hujan ringan. Dan jangan lupa, teman Pro 2, siapkan jas hujan dan mantel kalian kalau naik motor, teman Pro 2. Dan jangan lupa bawa obat-obatan, vitamin, dan lain-lain agar tubuh tetap fit, teman Pro 2. Jadi itu dia info cuaca pagi ini untuk Solo dan sekitarnya.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, sekarang kita beralih ke informasi lalu lintas. Gimana sih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Nah, sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Arin Taka Aji yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, rekan Arin Taka Aji.
2: Selamat pagi ya.
1: Yes, Mas, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya.
2: Baik, kami informasikan dong pantauan arus lalu lintas di Jenderal Kontrolum Dinas Perhubungan Surakarta pada pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas kebanyakan pada pagi hari ini cenderung landai atau sepi karena mungkin masih pada libur. Dimulai dari sektor utara dari Ring Road, Lampu Merah Ring Road, Mojosongo, sampai dengan Joglo, terpantau arus lalu lintas sangat lancar pada pagi hari ini. Geser di pintu masuk Juruk, perbatasan Juruk, Karpace, Cendengan, Panggung juga nampak lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Terus dari barat masuk Leco, panjang Slamet Riyadi sampai dengan Don Giladak juga terpantau sangat lancar arus lintas pada pagi hari ini. Bergeser ke sektor selatan di Apil atau Lampu Merah Ndawung juga terpantau lancar arus lintas. Bergeser ke utara Gemblekan, Seraten, Tipes, Baran Baron, Sabar Motor sampai dengan Gedengan juga terpantau nampak lancar. Di perbatasan Klodran, begitu masuk Klodran sampai dengan Komplang, untuk arus lintas juga nampak lancar. Didominasi angkutan berat atau dabat atau truk. Geser di tengah untuk Ngemplak juga terpantau lancar sampai dengan Apil Lampu Merah Simpang 4 Mojosari. Untuk arus lintas juga lancar untuk dilalui pada pagi hari ini. Dari tengah untuk bundaran Balai Kota untuk pasar besar juga nampak lancar untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Terus di Simpang 4 Ketandan Selatan, Apel Sangrah Baturono juga nampak lancar sepanjang pasar Kliwon untuk lalu lintas sangat lancar pada pagi hari ini. Di titik tengah di pusat CBD di antara Slogan Mall, Square, Koran Beteng juga terpantau lancar pada pagi hari ini untuk arus lalu lintas. Sementara itu yang bisa kami informasikan terkait kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini di pantauan CCTV kami. Patuhi rambu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan daripada kecepatan, jangan menggunakan handphone saat mengemudi, demi keselamatan bersama. Demikian Kak, pantauan dari kami, selamat pagi, tertib lalu lintas Bojong Solo.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Arin Taka Aji. Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Kawan Pro 2 masih di sepada bareng sama aku Shirley Anjali.
1: Barengan sama aku Rama Gemzi juga. Yoi. Kita masuk ke info loker.
2: Betul. Selamat ya, kamu diterima.
3: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
1: Info lokernya dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Ya.
0: Iya, ada info-info kerjaan teman Pro 2.
1: Iya, yang butuh kerja berarti di sini aja.
0: Ya, terus jangan dipindah frekuensinya di 105,5 aja.
1: Ya, betul sekali. Wow, ada banyak sih ini ya info-info terupdate. Ada dari
0: ada apa tuh?
1: Cunaino Salon yang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi nih, yaitu content creator, assistant stylist, hair stylist, diutamakan yang laki-laki ya, terapis sama staff admin gitu. Okay. Benefitnya gaji pokok, komisi menarik, uang makan intensif. Sensitif. Peluang training dan juga upgrade skill ya. Yoi. Dan lingkungan kerja yang nyaman gitu.
0: Yes, pasti.
1: Selanjutnya ini ada lowongan kerja dari toko bahan kue gulali yang membuka lowongan untuk beberapa posisi ya. Seperti untuk staf gudang dengan kualifikasi pria usia maksimal 30 tahun, pendidikan SMA atau SMK D1, D3, S1 segala jurusan ya teman Pro 2. Dan punya pengalaman di bidang gudang itu akan menjadi nilai plus.
0: Oke, ada lagi.
1: Kemudian membuka lowongan kerja juga nih, gulali. Gulali-lali. Pirnya ngantuk.
0: Apalagi
1: punya partner ngantuk mulu, heran saya. Ada ini, apa? Untuk posisi kasir Ram, yang dibutuhkan bisa laki-laki maupun perempuan dengan usia maksimal 30 tahun. Yui. Kemudian untuk posisi accounting juga ya, kualifikasinya pria maupun wanita dengan usia maksimal juga 30 tahun.
0: Okay.
1: Next, ini lo teman Pro 2.
0: Apalagi lo?
1: Buat kalau ngomongin skill bahasa asing ini kan memang lagi trending banget ya.
0: Betul.
1: Nah, siapa nih yang skill bahasa asingnya bagus gitu ya? Udah, wah,
0: keren
1: ya, udah profesional gitu ya.
0: Bisa banget
1: join karena ada lowongan kerja juga ya.
0: Yoi.
1: Untuk bidang digital service.
0: Betul.
1: Dari GrowFest. Jadi silakan aja.
0: Okay.
1: Hire native Malay teman Pro 2, seorang speaker gitu ya. Jadi capcus aja emang kalau kamu tertarik.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Dan kalau mau cek info selengkapnya, kamu bisa kunjungi Instagram @disnaker_kota_surakarta.
3: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Yes, teman Pro 2 di Battle Song Today bareng aku sama Rama Gemzi.
1: Yoi, barengan sama aku juga. Dan langsung aja kita ke BST Battle Song Today. Ada lagu yang
0: betul
1: enak-enak semua.
0: Yes, akhir dua lagu teman Pro 2.
1: Dua lagu. Ada lagu yang kayaknya tuh Rama banget gitu ya.
0: Shell on Seven.
1: Top Gun kan film favorit kamu tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Berarti cocok loh yang Shell on Seven ini.

0: Coba terus sampai dapat. Coba terus ramo yang mana?
1: Suara apa? Ting ting ting suara apa tadi?
0: Apa sih? Dung. Ini.
1: Bukan.
0: Bukan. Rungon-rungon.
1: Ada dua lagu, satu lagu lagi.
0: Yes, bener banget. Ada lagunya The Massive featuring Visa Besari Cinema.
1: Yes.

0: Paimenti.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Tunggu apa lagi, lagunya dari Nyoman Paul buat nemenin kamu aja masih di
1: Spada.
0: Iya, di 150 FM.
1: Yo, bareng sama aku Sherly Anjali.
0: Yes, you. Rama Gemzi juga. Nah, yoi, masih habis ini kita akan bacakan satu persatu WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah pilih lagu.
1: Yoi,
0: di
1: boleh.
0: Battle Song Today. Mm-hmm. Antara lagunya siapa? Rama Gemzi.
1: Ada lagunya tadi siapa namanya?
0: Dari ini.
1: Sheila on 7 film favorit, yes, dan Versa Bersari Sinema teman Pro 2.
0: Yes,
1: yang belum masuk boleh banget ya, masih
0: boleh
1: ada waktu
0: di 081 327 8669.
1: Let's go.

0: Kedua, lanjut lagi kita.
1: Sampai
0: keceplosan kayak gini.
1: Sama Rama tuh serem banget, sumpah sih. Bisa enggak tadi pagi enggak usah ada yang WA? Kak Yerli, wengkol ya. Enggak boleh gitu. Kalau misalnya ya Ram, aku jawab nih. Enggak boleh atau enggak mau, jangan nanti ikut yang lain aja gitu gimana Ram?
0: Oh, enggak boleh. Nanti biar Kak Sili bilang enggak boleh, aku matiin dulu mic-nya.
1: Enggak, tapi itu enggak gini beneran nih. Kalau misal itu beneran terjadi gitu gimana ya? Kamu akan tetap berangkat enggak?
0: Aku sedih sih. Aku sedih.
1: Sedih terus berangkat enggak?
0: Merenung aku nanti.
1: Ya berarti enggak berangkat ya?
0: Berangkatlah.
1: Lah kan aku enggak pengen.
0: Kenapa?
1: Enggak
0: mau.
1: Wah, baik. Ikut yang lain aja nanti siang kayak atau apa.
0: Lah maunya gitu. Pagi kok.
1: Ya nek aku enggak boleh. Kan ini jadwal saya. Wih aja.
0: Aku bakal.
1: Iya loh, iya enggak sih, teman pro dua kan kadang gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh enggak kadang ya aku, ya aja gitu. Kan. Tapi kalau enggak bilangnya enggak gitu gimana
0: katakan,
1: ya?
0: Tidak.
1: Katakan tidak pada selingkuh.
0: Aduh.
1: Katakan tidak pada mendua lagunya Afgan tuh. Katakan tidak. Jadi kamu akan tetap memaksa datang
0: iya
1: ketika
0: dong.
1: Saya bilang tidak boleh.
0: Iya.
1: Tidak mau dan tidak mau.
0: Harus mau.
1: Oh, maksa ya Pak ya. Jadinya ya Pak ya, baik. Ya udah deh ya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya habis itu pulang. Jadi Anda siaran sendiri aja, udah saya ikut yang lain deh gitu ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu.
0: Ya.
1: Battle song ya, kita bacakan satu persatu ya.
0: Udah masuk nih teman gue dua, ambil aku yang itu ngomong aku nih.
1: Kamu deh.
0: Oke,
1: okay.
0: Ayo bacain ya.
1: Oke, okay. Shirley akan bacakan satu persatu. Pertama yoi. Masuk ini ada Teoman Pro 2, Theodorus Yudhistira ya. Yang aduh. Belum vote silahkan masih bisa antara lagunya Sheila on 7, film favorit, atau Firsa Besari featuring The Massive Cinema.
0: Betul.
1: Theodorus Yudhistira pilihnya film favorit.
0: Oke.
1: Okay. Udah kamu udah. Ini aman. Terus lanjut ada lagi Umi pilihnya film favoritku SO7.
0: Oke, lanjut.
1: Harus banget gitu SO7 ya. Lanjut lagi ada Indah pilihnya Sinema Firsa Besari, Kakak. Okay. Ada Mas Yoyo juga. Halo, selamat pagi Mas Yoyo. Oh ya, tadi belum sapa ya. Maaf okay. banget lupa, kelupaan, ketinggalan ya gara-gara si Rama nih loh Mas Yoyo. Tolong deh. Selamat pagi Kak Shirley. Pagi-pagi sehat,
0: pagi,
1: semangat, bahagia.
0: Pagi.
1: Cuaca dong please update teman Pro 2. Shirley pengen hari ini tuh mau jalan-jalan. Cuman kok dari pagi tadi tuh aduh berasa mendung banget.
0: Jalan-jalan kemana tuh?
1: Enggak tahu.
0: Sama siapa nih?
1: Sendiri aja udah yang paling benar ya. Mohon maaf. Tapi tadi sempat cerah. Nah, sekarang masih tutupan awannya banyak lah. Soalnya semalam hujan, Dek. Rumahmu hujan enggak?
0: Hujan banget. Auto tenis tuh hujan.
1: Tadi kamu tenis sambil hujan-hujan?
0: Iya.
1: Bolanya enggak jadi berat kayak gitu.
0: Bolanya jadi enggak enak sih.
1: Iya.
0: Jadi enggak mantul-mantul.
1: Lagian juga aneh-aneh
0: namanya
1: aja.
0: Namanya kepingin kok. Kan aku tenisnya bareng
1: sama. Makane sentrap-sentrup.
0: Enggak, aku
1: membuat virus
0: aku
1: di.
0: Tenisnya, aku
1: kok marah-marah sih jadinya. Kenapa?
0: Aku semangat banget semalam tenis itu.
1: Uh-uh.
0: Pokoknya serulah pokoknya.
1: Seru. Emang sama siapa?
0: Sama Dewanku.
1: Hah?
0: Dewan.
1: Dewan.
0: The one and only.
1: The one and only. Oh, I see. I got it. Oke, okay, baiklah. Yoyo. Lanjut ya. Tadi Kak Yoyo belum ya? Film favorit.
0: Okay.
1: Sheila on 7. Udah ya. Good. Aman. Makasih Kak Yoyo. Hmm. Ada Rain Anggraini. Lama banget nih enggak ketemu sama Rain Anggraini. Pilihnya film favorit, Ram.
0: Film favorit.
1: Okay. Ya, terus ada Dimas Radityo. BST pagi ini Dimas dukung dan pilih idol aku dong. Yap, jelas banget. Sheila on 7. Film favorit. Terima
0: boleh.
1: Kasih Shirley dan Rama. Semangat bertugas.
0: Yoi.
1: Oke, okay. Requestnya Sheila on 7 sederhana ya. Ini dari Dimas Radityo juga, please di play. Oke, okay. Nah ini saya harus putar dulu sama Rama film favorit. Jadi sederhananya Sheila on 7 mungkin nanti ya di Produ at least kamu bisa request lagu
0: boleh,
1: aja.
0: Boleh.
1: Mm-mm. Lanjut. Ada RBM Family, SO7 pilihnya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Ada Unika juga pilih favorite mudah. Favorite movie.
0: Sheila on 7 ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Evi Boyolali pilihnya film favorit.
0: Oke, waduh, ini menang telat nih kayaknya.
1: Iya nih, berapa skor sementara?
0: 81.
1: Tulung.
0: Top banget ini teman Pro 2.
1: Top.
0: Kakbar, Cinema.
1: Yes, Cinema.
0: Lanjut.
1: Masif. Dewi Satrio, SO7 lah.
0: Yoi, boleh.
1: Tolong. Gak berarti gak bisa.
0: Gaspol lagi siapa nih teman bro 2?
1: SO7 Dewi Satria udah.
0: Nah,
1: ada lanjut lagi Best Friend Forever, pilihnya film favorit Sheila on 7.
0: Waduh, ini kayaknya menang telak bener nih kayaknya.
1: Sama request lagu Izin, mohon izin. Pura-pura dari Leodra.
0: Oke,
1: coba nanti dicek dulu ya.
0: Okay.
1: Ada Mr. Johnny, good morning Mr. Johnny.
0: Yo-ey.
1: Have a nice day. Apa kabar? Sehat-sehat dari Mr.
0: How are
1: Johnny.
0: You today?
1: Today.
0: Today.
1: Cinema FB katanya.
0: Oke.
1: Okay. FB, Facebook lagi.
0: FB, Facebook. Marketplace.
1: Nice. Itu kamu sama Isan Adan.
0: Cari Vespa, cari Vespa. Facebook, Facebook.
1: Iya.
0: Apa? Catur.
1: Catur, aku pilih film favoritnya SO7 Kak Gemzi Kak Syar.
0: Lanjut lagi.
1: Lanjut. One and only. Ini jangan-jangan one and only mu tuh.
0: Apa?
1: Jangan-jangan one and only mu kan tadi kita
0: beda.
1: Oh beda. Beda. Ya, film favorit kan.
0: Okay.
1: Lanjut, Ricky Diaz ST.
0: Okay. Wah, ini menang bener nih, menang telak nih kayaknya nih.
1: Apa ini? FF Free Fire.
0: Free Fire.
1: Free Fire. Bukan dong, film favorit.
0: Piu piu piu piu. Tembak-tembakan.
1: Hah?
0: Kan piu piu piu.
1: Emang gitu?
0: Tembak-tembakan.
1: Oh gitu ya.
0: Kan iya.
1: Oh iya.
0: Kok tatapan itu kayak gak yakin gitu.
1: Lama gak main. Itu ya.
0: Gitu, saya sama lagi.
1: Apa kalau yang Mobile Legend tuh gimana? Yang biasa.
0: Welcome to Mobile Legend.
1: Bukan kalau lagi ini.
0: Apa?
1: Kalau lagi apa tuh?
0: Tahu lagi Mobile Legend.
1: Ah.
0: Apa? Ayo lanjutin yuk.
1: Ada apa gitu? Ah, mau itu. Aku mau impersonate itu tapi lupa kata-katanya apa. Ya udah lanjut, kamu udah bosan ya. Yang benar gitu kenapa sih?
0: Ya benar ini, benar.
1: Julius, selamat pagi Spada.
0: Ini siapa Julius?
1: Pagi Brerama Kak Shirley, salam sehat selalu, sehat-sehat juga, lama banget gak ketemu Kak Julius loh, apa kabar? Bahagia selalu ya, rencana mau kemana libur panjang ini? Dari Julius pilihnya SO7.
0: Okay.
1: Terus Aryati Titi, Spada, aku for Chill on 7, film favorit, makasih.
0: Yoi.
1: Terima kasih Kak Aryati Titi yang
0: udah
1: selalu setia juga. Lanjut lagi, ada yang sapa kita aja. Pagi Kak, have a nice day, gak bosen-bosen nih. Mau request lagu Batasi Rasanya Mahal ini. Ini dari teman pro 2, Nilam.
2: Oke.
1: Oh. Kok kayak ada suara apa gitu ya? Kamu denger gak? Ya udah kalau gitu ya. Batasi Rasa kemarin juga habis diri gue sama Nuri Aurora. Oke.
0: Okay. Betul. Langsung aja teman pro 2 pemenangnya adalah Sheila on 7 dengan skor 15 untuk Versa Bersari 3.
1: Wow.
0: Jadi perbandingannya 15 banding 3. Selamat buat Sheila on 7. Let's go. Lo mana nih lagunya?

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Baldodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah yora lah, tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, masih sama aku sama Game Z. Dan Seri Anjali teman Pro 2.
1: Sorry. Tahu banget emang si adik ini ya paling.
0: Sorry. Jadi teman Pro 2, aku mau kasih tahu kayaknya aku nih lagi bareng sama orang Butterfly Era. Karena dari tadi senyum-senyum terus nih teman Pro 2. Ceria banget gitu loh kayaknya. Ceria banget gitu.
1: Alhamdulillah, amin. Emang hal-hal baik itu harus selalu diaminin sih.
0: Amin.
1: Tapi kamu habis potong ya, Ram?
0: Enggak.
1: Habis cukur loh.
0: Enggak.
1: Nah, ini kok kapan terakhir cukur kapan?
0: Udah seminggu.
1: Oh, seminggu.
0: Mas ganteng ya?
1: Iya. Ganteng. Kok banyak yang cukur ya? Mas Yusuf tuh cukur enggak sih? Udah cukur. Mas Yusuf cukur enggak?
0: Enggak, coba panggil.
1: Enggak usah.
0: Mas oi gitu.
1: Tadi Mas Heri juga habis potong.
0: Siapa lagi, Mas Aji?
1: Ngapain kamu mainin, doi? Lagi, bener-bener nih anak.
0: Membungkam.
1: Nah, kita tuh di zona ngopi sekarang kan?
0: Yoi, zona ngopi.
1: Pembahasan kita seputar lingkungan hidup.
0: Yes, lingkungan hidup. Kalau aku kemarin abis ngebahas lingkungan hidup juga teman berdua, aku abis praktik mediasi. Dari situ aku membahas tentang deforestasi hutan.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin pengundulan hutan itu memang sampai sekarang masih banyak ya, Ram?
0: I don't know.
1: Okay. Gimana sih? Benar-benar katanya kamu habis praktik.
0: Ya karena aku lihat berita-berita tuh kayak gitu dulu.
1: Iya.
0: Biasanya itu.
1: Ya sampai sekarang masih sih, buktinya juga beberapa kejadian yang ada di Indonesia pun tidak bisa dimungkiri bahwa hal itu terjadi karena adanya
0: pergeseran lahan.
1: Penggunaan hutan secara liar gitu ya.
0: RR
1: itu
0: ini,
1: jangan dimainin tangannya udah deh, enggak jangan di situ deh.
0: By the way, gedung RR ini 1000 tahun yang lalu hutan enggak ya ini?
1: Kita enggak pernah tahu kan.
0: Kalau kira-kira kamu apa nih kira-kira kamu nih?
1: Yep, bisa jadi hutan. Bisa jadi hutan. Bisa enggak nih? Emosi saya ya.
0: Hutan mangrove.
1: Kalau lagi itu jangan gitu, tolong Pak, Bu.
0: Hutan mangrove, Mas. Hutan bakau atau
1: enggak tahu lah, mangrove kayaknya enggak sih harusnya.
0: Kayaknya enggak ya, apa ya? Hutan tapi kayaknya.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya hutan sih.
1: Aku jadi bener juga karena kan ini di era-era zaman Belanda dulu ya. Tapi mungkin juga pemukiman juga.
0: Bisa jadi.
1: Karena kan pusat kota juga kan.
0: Betul, karena juga tapi kamu enggak tahu. Tahu enggak share? Jalan Adi Sucipto. Itu dulu belum jalan loh. Zaman dulu tuh ceritain
1: Adi Sucipto Jogja.
0: Enggak.
1: Adi Sumarmo.
0: Yang ada di Cipto Solo.
1: Itu
0: zaman dulu itu ke arah Ursulun ke sana sampai ke arah bandara. Itu dulu kebun, hutan, kebun.
1: Iya.
0: Jadi ya. Sebelum jadi sekarang rumah-rumah gitu.
1: Oke, iya sih benar.
0: Pergeseran lanjut kan akhirnya.
1: Iya. Bahkan kalau kita melihat gitu ya, kalau nggak salah tuh di Maps atau di mana ya, kayaknya di Maps deh itu tuh kita bisa ngelihat daerah wilayah kita tuh dari tahun ini. Terus kayak kita flashback ke tahun 2015, itu kan bisa. Dan benar-benar kita bisa ngelihat bagaimana perubahan tata kelola ruang yang ada di sekitar kita gitu ya.
0: Banyak banget tuh.
1: Aku tuh jadi flashback karena saya dulu kan tuh bikin peta-peta gitu ya.
0: Iya.
1: Pakai Google Earth, jadi bisa juga ngelihat bagaimana bumi ini penggunaan lahannya tuh seperti apa dulu dan sekarang. Dan ternyata emang beda banget sih.
0: Beda banget ya.
1: Dulu tuh masih banyak ijo-ijo, sekarang sudah mulai ada alih fungsi lahan ya gitu. Coklat-coklat biasanya itu ada pemukiman ataupun rumah-rumah warga. Bisa enggak? Tangannya tuh jahil banget. Saya kunci ya lama-lama ya, benar-benar sih.
0: Tapi
1: bisa enggak?
0: Jadi kalau
1: dari tadi bisa
0: enggak? Apa? Kalau di hutan itu hutan mana aja ya sini ya? Enggak ada hutan kayaknya. Hutan kota manahan?
1: Oh, yang saat ini?
0: Iya.
1: Tapi ya? Kalau misal ke daerah-daerah Sragen, Karanganyar, kita ke Wonogiri masih banyak
0: ya,
1: pohon-pohon
0: betul.
1: Gitu ya, pohon jati dan lain sebagainya.
0: Pohon
1: gitu.
0: Mangrove. Pohon kelapa. Rayon Pulau Kelapa dong.
1: Ya, atau kalau di Sleman itu juga banyak ini salak ya?
0: Oh salak? Oh di depan rumahku ada.
1: Oh iya.
0: Gak salah deh.
1: Salah kali kamu, bukan salah, salah.
0: Sawo.
1: Oh iya. Sawo. Boleh tuh besok kalau yeah. Oh, kamu pernah bawa ya kayaknya ya?
0: Enggak, itu Belimbing Wuluh.
1: Oh, itu Belimbing Wuluh. Pernah deh kayaknya sawo.
0: Kayaknya pernah deh. Cuman
1: besok kalau berbuah tolong dikasih ya saya. Ah,
0: iya, siap.
1: Enak. Sawo enak.
0: Aku enggak suka sih.
1: Masa sih? Apa kenapa?
0: Enggak doyan.
1: Enak tau, manis loh.
0: Masih manis dia sih, banding sawo.
1: Yoi, the one and only, dik mau ya. Yaudah deh, kalau ngomongin lingkungan hidup, Teman Prodo punya cerita apa aja, boleh bagi tahu. Dan jujur emang ini tuh libur panjang ini tuh berasa kayak pengen liburannya tuh ke back to nature gitu.
0: Betul.
1: Ke alam-alam gitu.
0: Tapi di rumah aku udah alam-alam sih, Teman Prodo, karena banyak pohon.
1: Oh gitu ya. Boleh gak saya main ke rumah boleh. Kamu? Beneran loh ini loh. Boleh gak?
0: Boleh
1: bener
0: nanti.
1: Serius dimasak. Kita agendakan deh kalau gitu deh.
0: Nanti dimasakin apa ya?
1: Yang masak kamu?
0: Iya.
1: Gak percaya saya nanti. Asinan ngomongan. Aduh. Sebut aja pak. Oke. Tapi ada gak ram rekomendasi tempat wisata yang alam-alam
0: tanya,
1: itu
0: di Salatiga?
1: Salatiga apa salah satunya?
0: Kafe apa itu lupa namanya?
1: Oh kafe, tetap kafe tapi
0: bagus banget tempatnya.
1: Oh gitu, nanti
0: abis ini
1: ada. Ini kasih tahu Shirley ya boleh. Di off air ya. Oke, okay. Sambil aku puterin lagu-lagu enak buat kamu masih nemenin sampai nanti.
0: Yo, 10. Let's go.

0: Yoi teman Pro 2 di Spada.
1: Oh belum dong.
2: Udah sih. Cuman kamu tuh selalu mengageti ya. Bisa gak pelan, halus, lembut gitu loh. Ya energik, aku tuh juga energik banget. Tapi aku tuh tidak yang suka ngaget-ngagetin gitu loh.
0: Aku juga gak kaget.
2: Aku kagetan tenang ya. Aku paling anjeli itu sama Rifki. Dia tuh suka banget ngagetin aku. Dan kenapa aku bisa kaget, aku juga heran.
1: Bahkan dari itu ya.
2: Eh, tadi kan lagunya ada lirik mendaki. Apa? Ya. Betul. Kamu pernah enggak naik gunung?
1: Oh, enggak pernah. Pernah.
2: Di?
1: Gunung Tidar.
2: Hah?
1: Gunung Tidar.
2: Gunung Tidar.
1: Magelang.
2: Di mana? Oh, tapi enggak yang tinggi-tinggi banget ya. Coba aku search ya. Gunung Tidak gitu ya. Tidak gunung.
1: Tidar.
2: Eh, nulisnya tidak beneran lagi. Gimana sih? Oh, ini. Ini bukit. Ini bukit bukan gunung lah ya.
1: Gunung tahu.
2: Bukit ini tuh masuknya. Bukit kecil di pusat kota Magelang, Jawa Tengah, setinggi 503 mdpl.
1: Yes.
2: Tapi ada nggak keinginan naik gunung? Kan kamu suka adventure kan? Suka with her, asik. Adventure with her dong. Masuk banget.
1: Gantuk lagi.
2: Please. Ya Allah. Mana itu begini dulu dong. Ya Allah tolong.
1: Kalau yang suka naik gunung tuh dia, kalau masuk naik gunung.
2: Oke.
1: Maksudnya diving.
2: Ya. Running. Aduh, apa tani?
1: Running.
2: Oh running.
1: Jadi kita mau running date sih.
2: Oke, nggak mau ganggu deh. Oh jadi gitu. Makanya minta itu, minta switch sama Shirley Angeli.
1: Bukan, besok Juni.
2: Ada event.
1: WMS Fundrun, kita mau ikut.
2: Oh gitu. Sebagai alumni diundang nggak?
1: Oh boleh. Sebagai penggembira.
2: Tetap ya, ujung-ujungnya buat penggembira aja gitu. Bagian entertain aja udah capek sih, bener-bener sih. Cuman kalau Shirley jujur ada keinginan mau naik gunung karena penasaran sebenarnya memang. Cuman kok jadi takut juga ya,
1: takutnya
2: ada takutnya.
1: Kenapa takut?
2: Karena aku habis nonton film yang petaka itu loh. Petaka gunung gede.
1: Gunung kecil.
2: Tentu tuh kayak ternyata emang harus hati-hati ya, gitu. Benar.
1: Emang gitu sih, katanya emang gitu.
2: Agak takut. Jadi takutnya lebih ke situ sih sebenarnya. Gitu deh. Cuman kalau mungkin kayak Gunung Merbabu, Merapi, oke lah ya. Dieng seru.
1: Merapi enggak boleh.
2: Oh ya.
1: Iya,
2: tapi enggak boleh. Ya udah deh, apa kamu apa? Ada cerita lagi?
1: Enggak ada deh kayaknya.
2: Enggak ada.
1: Bajak kayaknya.
2: Ya udah deh kalau gitu deh.
1: Cepet pulang nih teman berdua.
2: Kalau gitu teman berdua abis ini ditemenin sama kawan kita ya. Ada ya Rifki Minov yang nemenin kamu di santai siang. Saatnya Shirley Anjeli sama
1: Rama Gamzee
2: harus turun mengudara. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila selama menemani kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a nice day.
1: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Paramount Pictures resmi meluncurkan Top Gun 3 dan digarap kembali oleh Tom Cruise. Kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount Pictures di Cinnamon Las Vegas, Amerika Serikat, teman Pro 2. Gak hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam Top Gun 3, tetapi juga ada produser di balik saga, Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 akan menampilkan kembali Tom Cruise sebagai Captain Pete Mitchell alias Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman, teman Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris pada edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009, teman Pro 2. Kebangkitannya, popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad, teman Pro 2.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Semalam kita ketemu di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Sekarang ketemu lagi di siaran Santai Siang, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov siap jadi teman terbaikmu di siang hari ini, teman Pro 2. Mau lagu yang enak kayak Ariana Grande featuring Nathan Chow-on ini? Gitu lagi. Nathan Chow-on mah punggawa timnas sepak bola Indonesia. Ini Nathan Saik. Mau lagu Ariana Grande featuring Nathan Saik yang Almost Is Never Enough ini? Bolehlah kamu WhatsApp ke nomor 081-327-866-966.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau urusan makan mah gak usah besok, lapernya sekarang nih. Sal Priadi ngajak besok, lapar sekarang. Besok stunting dong. Jangan, jangan sampai stunting ya. Makanya gizi itu perlu diperhatikan teman Pro 2. Kalau mau sebanyak apapun pekerjaan, sebanyak apapun deadline, tugas, tugas sekolah, tugas kuliah, ya kan, sampai akhirnya lupa untuk makan, bukan lupa sih, kayak melupakan, itu dipikir lagi, dirasain lagi, oh iya, makan itu perlu sih, ah masih banyak tugas, besok aja lah makannya, entar aja makannya, jangan. Kalau lagunya Sal Priadi, besok kita pergi makan, gak apa-apa. Nah kalau teman Pro 2 sekarang lapar, mau banyak kerjaan, aktivitas, ya kan, tugas, berhenti dulu, makan dulu, apalagi tadi belum sarapan, nanti harus makan siang. Breakfast plus lunch tuh, brunch harusnya. Ya terserah tuh nanti porsinya mau gede atau mau cukup atau mau dikit gitu. Sambil kamu juga ada yang lagi brunch di siang hari ini, breakfast lunch, ada teman Pro 2 yang udah pada masuk tadi klunting gitu, nah nih klunting lagi kan. Ada yang ngomongin MBG lagi. Aduh, teman Pro 2 Mas Catur katanya makan bergizi gratis. Ya. Ntar dulu aku belum baca WhatsApp Anda, aku mau baca yang dulu, yang masuk terlebih dahulu, yang awal. Teman Pro 2, siapa nih, gak ada namanya? Oh Via, teman Pro 2 Kak Via, katanya begini, siang Kak, aku mau request lagu Chris Brown Under the Influence sama Sam Smith Unholy dan Doechi Anxiety. Wah, tiga lagu, sistem borongan nih. Ntar dulu, aku siapin dari lagunya Doechi dulu kali ya. Doechi Anxiety. Doechi di sini kali. Nah nih, udah ready to play. Ditunggu Kavi ya. Terima kasih sudah request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Nah sekarang WhatsAppnya Mas Catur. Kata Mas Catur begini, "Cause we are Indonesian." Kata-kata yang ditunggu. Oh iya, terima kasih Mas Catur sudah menghafal kata-kata yang selalu saya ucapkan ya. Lama-lama Anda menghafal primbon saya loh nanti. Tahu kapan weton saya, ya kan, kalau maghrib jangan begini begitu, kalau tengah malam juga jangan begini begitu, nggak jadi tidur dong kalau jangan begini begitu mah. Kata Mas Catur, kalau misal stunting, kan sekarang ada program andalan pemerintah, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Ya betul Mas Catur, semoga benar-benar ya MBG atau makan bergizi gratis yang ada di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia ini bisa konsisten pelaksanaannya, semua merata dapat, gizinya juga bagus-bagus, ya kan, lauknya juga enak-enak, pokoknya gizinya dapat, ya kan, lauknya juga enak-enak gitu. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak kemarin, ya entah yang apalah, keracunan atau bagaimana packaging lauknya lah ya, semoga nggak ada. Oke, kayaknya kalau lebih dalam membahas ini dengan Mas Catur agak nanti ya Mas Catur ya. Langsung nyaut nih. Tar dulu satu-satu, nanti gak kebagian teman Pro 2 yang lain yang request lagu. Kata Mas Dimas Radityo sekarang, teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Ini sebenarnya pas di departnya Shirley ya. Tadi Shirley di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tapi udah balik dia. Sekarang di siaran santai siang, Dimas mastiin lagi. Requestku udah di play belum? Tadi aku udah tanyain Dimas ke Shirley, punya Anda belum di play yang film favorit ya, sama Sederhana dari Sheila on Seven. Nanti aku putar ya di Mas Radityo ya. Ditunggu lagu Sheila on Seven, film favorit dan Sederhana. Udah kayak rumah makan Padang. Mas Catur, ngomongin soal MBG, hari ini kan Jumat ya. Bisa ke masjid-masjid, siapa tahu bisa dapat Jumat berkah. Dapat itu berasa kayak dapat MBG ya. Dan insya Allah ada keberkahannya juga. Eits, tapi MBG juga kita doakan ada keberkahannya juga di situ. Semoga lah ya, amin. Yaudah, aku mau putar lagu requestan teman Pro 2. Dimulai dari Anxiety dulu dari Doechi. Bareng Rifki Minov, masih di Santai Siang, segmennya Pro 2 Hitlist.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Santai Siang Pro 2 Hitlist. Itu siaran yang kamu lagi dengarkan, yang kamu lagi dengerin di siang hari ini. Siarannya Santai Siang, segmennya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Bareng aku Rifki Minov ya. Jadi kamu bisa nge-list lagu-lagu hits, lagu-lagu jagoan kamu, dan WhatsApp ke 081-327-866-966 agar Rifki Minov putarkan. Begitu. Seperti yang sudah dilakukan teman Pro 2 Mas Dimas Radityo, lalu teman Pro 2 Mbak Fia, dan teman Pro 2 Mas Catur. Mas Catur sih absen aja sih, tadi belum request lagu ya. Yang benar-benar sudah request lagu ada Mbak Fia dan Mas Dimas. Terima kasih yang sudah request lagu. Nah, sekarang ada lagi yang request lagu di segmen Pro 2 Hitlist siaran Santai Siang bareng Rifki Minov. Ada teman Pro 2 Kak Zulia. Siang Pro 2 Hitlist, siang juga Kak Zulia. Izin request remuk dari Angie Carvalho. Aku Zulia dari Jakarta nih. Salam buat pendengar dan kakak penyiarnya aja. Tidak lupa juga salam untuk The Enggis seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Amin. Semangat juga dan tetap tersenyum ya, Mbak Zulia di Jakarta. Ditunggu remuk dari Angie Carvalho. Aku siapin sekalian daripada lupa. Remuk dari Enggi atau Enggi ya, boleh ya. Mau nyebutnya Anggi, Enggi, bisa. Yang penting bukan Angga aja, udah beda huruf. Oke, udah siap untuk diputar remuk dari Angie Carvalho. Lanjut ada teman Pro 2 Dita Sari, katanya happy long weekend semua. Gitu saja sih, gitu doang, absen ya. Ini gak request lagu sekalian, Dita Sari. Mbak Dita Sari, silahkan kalau mau request lagu sekalian boleh. Tapi happy long weekend juga ya, Mbak Dita Sari ya. Terus ada teman Pro 2 Kak Ama, katanya mau request Enchanted dari Taylor Swift. Boleh. Enchanted. Cek sebentar. Cek osek deh lo. Wait. Lebih simpel bahasa Jawa ya daripada bahasa Inggris ya. Wait a minute, itu tunggu artinya. Hanek wong Jawa ngomong sik. Sik Enchanted ya. Enchanted from Taylor Swift. Bentar, di sini kali. Dah. Belum ketemu, tar dulu abisin ketemu kali ya. Taylor Swift. Kadang-kadang berpindah-pindah lagunya. Kalau malam berpindah-pindah sendiri lagunya. Wah, serem amat. Oke. Ready to play untuk Anda, teman Pro 2 Kak Ama. Untukmu, teman Pro 2 Kak Ama. Yang request lagunya Taylor Swift, Enchanted. So, next WhatsApp dari teman Pro 2 Mas Catur. Ada requestan dari dia nih. Katanya mau diputerin lagunya Hal yang judulnya L. Oh, boleh. Ditunggu. Ini lagu Indonesia semua ya, setelah tadi lagu mancanegara semua. Kata Mas Catur, semoga APBN Indonesia cukup ya buat MBG dan program-program lainnya. Wasik. Amin. Ya, kita doakan lah ya Mas Catur. APBN kita kuat ya kan, untuk program-program pemerintah ya kan, termasuk MBG gitu. Jadi semuanya bisa berjalan beriringan. Gitu ya Mas Catur. Ditunggu Hal yang judulnya L. L udah nikah ya sama Syifa Haju, bahagia. Itu L Rumi. Udah kan mengetik kan Mas Catur. Satu lagi deh teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari. Katanya seperti biasa, Kak, aku mau request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Gitu. Boleh, ditunggu. Lagu Indonesia semua ya, ini ya berarti ya. Mas Catur mau ngetik apa? Tak anteni, tak tunggu. Saya tunggu ketikan kamu. Wah. Mas Catur bilang, APBN kuat karena dari usaha rakyat juga. Ya benar, betul. Ya kan, memang dari rakyat yang bisa
memberikan sumbangsih ke APBN juga gitu. Bener, bener Mas Catur, kamu bilang itu fakta, bener. APBN bisa kuat dari usaha rakyat juga. Betul. Oke, terima kasih Mas Catur. Kalau gitu aku mau putar requestan lagu dari teman Pro 2, kumulai dari Remuk from Angie Carvalho.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam, diam, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh, patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke bu. Susah bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut teman Pro 2 sama Rifki Minov di siaran Santai Siang dan segmennya Pro 2 Hitlist. Lanjut sebelum Rifki Minov menunaikan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Nah sebelum ke sholat Jumat, Rifki Minov mau pastikan dulu di Pro 2 Hitlist sudah aku baca semua WhatsApp-nya dan sudah aku putar semua requestan lagunya. Maka aku mau cek and recheck lagi WhatsApp di kesempatan siang ini, teman Pro 2. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih teman Pro 2 yang udah request, teman Pro 2 yang udah absen dan minta lagu ya. Nah kali ini yang udah absen dan minta lagu atau request lagu ada teman Pro 2 David Siburian. Katanya, "Kak penyiar, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Siap, aku Rifki Minov di RRI Solo atau Surakarta, Programa 2. Aku mau request lagunya Avenged Sevenfold yang Dear God. Kirim salamnya buat semua teman Pro 2 dan salam khusus buat Kak Tony Taripar Siahaan. Semoga tetap semangat dalam beribadah dan pelayanannya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Allahumma amin." Dear God ya, untuk Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ready to play, udah aku siapin. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Tito, katanya begini. "Halo Kak, mau request dong Borongan, episode Bahagia Govinda, Masa Ini dan Masa Indah Lainnya Nuka, sama Shape of My Heart dong. Makasih ya Kak, sehat selalu." Siap, sehat selalu juga untuk Anda Kak Tito dan keluarga ya, ditunggu lagunya. Next WhatsApp dari teman Pro 2 Kak Vero, katanya, "Siang Om Rifki." Oke, siang juga Kak Vero. "Minta dong dua lagu Pink yang Try sama Not With Me from Bondan." Makasih Om Rifki. Oke, siap, sama-sama Kak Vero. Lanjut ada teman Pro 2 Mbak Rizky, katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku Mbak Rizki di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya

0: Adele, apa Sil? Ntar, ntar, Mbak Rizky aku ditanya sama Sisil, kenapa? Laper, aku udah beli.
1: Oh jahat kamu ya, bener-bener.
0: Soalnya aku mau Jumatan habis ini.
1: Ah parah.
0: Jumatan
1: banget.
0: Dulu.
1: Terus aku beli sama siapa dong?
0: Nah aku ada snack sih kalau kamu mau. Bolu kukus.
1: Gak mau. Gak mau, aku mau nasi.
0: Eh, beli sama Rio, di depan dia orang. Rio teman kita yang di depan.
1: Iya tahu.
0: Dia di depan orangnya.
1: Dia juga mau Jumatan, Pak.
0: Kayaknya dia enggak sih. Enggak tahu ya Jumatan lah ya.
1: Sih udah dibilangin nih bareng tadi.
0: Lah yuk, ayo aku anterin habis ini.
1: Ayo cepet.
0: Ya udah, aku mau kelarin dulu. Mbak Rizky katanya gini. Adele yang judulnya Hello jangan lupa diputer. Salamnya buat semua teman Pro 2, selamat beraktivitas aja dimanapun berada, dan yang bertugas siaran semangat siaran, jangan lupa makan siang, happy selalu, makasih. Sama-sama Mbak Rizky. Oke kalau gitu teman Pro 2, aku juga mau izin sholat Jumat dulu ya. Ya iyalah, aku setiap sholat ya, Jumat gitu.
1: Iya, siapa ingin itu sih Ki? makanya dihabisin Ki. Oh salah. Iya lah, baru kita udah ready puter kok itu.
0: Udah
1: ready
0: puter dong. Oke, habis ini
1: baru.
0: Dong.
1: Tenang aja.
0: Yoi, enggak aku puter sih.
1: Ih, parah banget.
0: Iya, aku puter. Aku sholat Jumat, kalau udah kelar habis ini kesini lagi teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nemenin kamu, Sisil juga kayaknya ya. Sisil lapar, bentar teman Pro 2. Bukannya Jumatan malah lapar dia. Cewek apa enggak Jumatan ya?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang.
1: Now on air Rifki Bino 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dewe Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi ya sama Rifki Minov di siaran santai siang. Setelah tadi Rifki Minov salat Jumat, setelah tadi Rifki Minov kamu izinkan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, setelah tadi Rifki Minov mendengarkan khotbah dan menunaikan ibadah salat Jumat 2 rakaat. Alhamdulillah, akhirnya kembali lagi nemenin kamu ya, teman Pro 2. Setelah menunaikan ibadah salat Jumat 2 rakaat plus khotbahnya juga, dan terima kasih sekali lagi kamu izinkan untuk Rifki Minov salat Jumat lebih dahulu. Nah, sekarang aku nemenin kamu di santai siang, tapi berbeda segmen, teman Pro 2. Tadi segmennya Pro 2 Hit List, sekarang segmennya sudah zonasi alias zona siang. Dan zonasi atau zona siang di jam 12 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat ya kan. Jam 12.00 sampai 13.00 WIB. Jam rolas nanti jam cici awan. Kita ngebahas UMKM dan kulineran. Gitu teman Pro 2. Sekalian aku mau pastiin WhatsApp teman Pro 2 yang tadi di segmen Pro 2 Hitlist, apakah ada yang belum aku baca dan apakah ada lagu yang belum aku putar. Aku harus cek dulu. Gak apa-apa, aku cek lah supaya lunas, gak ada hutang request lagu aku. Takutnya ada hutang, wah tadi laguku belum diputer Rifki gitu kan. Nah aku cek dulu nih. Dari teman Pro 2, Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, tadi minta lagunya Adele yang Hello ya. Nah ini, aku belum putar lagunya ternyata. Abis ini aku siap putarkan Hello from Adele. Lalu ada teman Pro 2, Kak Tito. Tadi minta, oh iya, Nuka belum ya. Minta tiga maksudnya. Mas Tito minta 3 lagu. Episode Bahagia dari Govinda, ya kan? Selain Episode Bahagia dari Govinda, Masa Ini dan Masa Indah lainnya dari Nuka, sama Shape of My Heart, ini punyanya Backstreet Boys. Udah aku puter ya yang Shape of My Heart, Backstreet Boy. Bener sih, udah aku puter sih, aku cek lagi nih. Oh iya, abis tadi kan lagunya, baru aja tadi lagunya, Backstreet Boys from Shape of My Heart. Kebalik, with Shape of My Heart. Terus Episode Bahagia dari Govinda, oh udah aku putar juga. Berarti tinggal satu ya Mas Tito ya, tinggal Nuka lagunya yang belum aku putar. Ditunggu Mas Tito. Selain teman Pro 2 Mas Tito, Mbak Rizky, ada Mas Teo. Katanya begini, kata-kata hari ini nih. Wah, boleh. Ini kata-kata dari Mas Teo. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Sekecil apapun kamu, kamu bisa membuat perubahan besar. Gunakan kelebihanmu, gunakan keunggulanmu untuk membantu sesama, dan selalu lakukan yang benar meskipun itu sulit. Memang nih, pertaruhannya di sini, lakukan yang benar meskipun itu sulit. Di situ pertaruhannya, kalau kita enggak mau menyerah ya. Tetap maju ya kan? Pasti akan dihadapkan dengan pilihan itu tadi. Lakukan yang benar meskipun sulit. Keren Mas Teo kata-katanya. Jangan menyerah pokoknya. Walaupun memang tantangannya tidak mudah teman Pro 2. Tapi semoga Tuhan memudahkan langkah kita ya kan, dalam menggapai impian kita, bisa melewati segala ujiannya. Kalau begitu, sekalian aku ajak ngebahas informasi kuliner dari rri.co.id teman Pro 2. Ada kuliner apa aja ini? Nah, kuliner maupun UMKM ya, teman Pro 2. Aku mau dari sisi atau sektor UMKM dulu deh. Dari sektor UMKM nih, ada cara Gen Z ya kan, atau Gen Z bisa kaya loh dari UMKM. Nah ini, di era digital seperti sekarang, peluang sukses tidak lagi harus dimulai dari pekerjaan kantoran atau modal yang besar buat usaha. Gen Z atau Gen Z punya kesempatan besar untuk menghasilkan uang melalui UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Dengan kreativitas media sosial dan kemauan belajar, anak muda bisa membangun usaha sendiri bahkan hanya dari rumah. Karena Gen Z atau Gen Z ini kan generasi muda yang akrab dengan TikTok, Instagram, dan marketplace, ya kan? Nah, marketplace, Instagram, dan TikTok ini menjadi keuntungan besar untuk mempromosikan produk secara

0: mululu.
1: Mululu enggak tuh, melulu harusnya. Saat ini memang usaha tuh enggak melulu harus punya toko besar. Cukup dengan smartphone, ya kan? Dengan gawai, internet, dan kreativitas, bisnis sudah bisa berjalan tuh. Banyak kok anak muda yang memulai UMKM dari sistem pre-order atau jualan online. Jadi UMKM ini bukan hanya tentang berjualan ya teman Pro 2, tapi juga tentang keberanian menciptakan peluang serta mandiri secara finansial. Dengan semangat, kreativitas, serta kemampuan memanfaatkan teknologi, Gen Z atau Gen Z punya peluang besar untuk sukses bahkan menjadi kaya lewat UMKM. Kini saatnya anak muda, yaitu kamu teman Pro 2, tidak hanya jadi konsumen ya, tapi juga menjadi pegiat usaha yang inovatif dan inspiratif. Itu tadi ya, Gen Z tuh bisa kaya kok dari UMKM, alasannya karena tadi dekat dengan teknologi ya, Gen Z atau Gen Z. Banyak ide kreatif yang bisa dijadikan bisnis oleh Gen Z. Dan juga UMKM bisa dimulai dengan atau lewat modal kecil ya. Gitu. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu baca lewat PC, laptop maupun gawai kamu di website rri.co.id. Teman Pro 2, di Santai Siang bareng Rifki Minov, sekarang segmennya masih di Zonasi, Zona Siang ya. Informasi kuliner dan UMKM ya. Habis UMKM nih ya, ntar kita yang akan kita bahas atau kulik bareng dari sektor kuliner gantian karena habis UMKM di sini. Lagu yang tadi aku belum putar juga aku akan putar di sini. Adele with Hello.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: Sampai Siang.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Now, on air, Rifki Bidong.
3: Teman Pro 2, lanjut lagi sama Rifki Minov di Santai Siang. Dan segmennya Zonasi atau Zona Siang ngebahas informasi UKM maupun kuliner. Ada kuliner tradisional yang lembut dan manis, teman Pro 2. Bubur sumsum namanya. Bubur sumsum ini salah satu makanan tradisional Indonesia yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan rasa gurih manis yang khas. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai menu sarapan atau camilan siang maupun sore. Terutama saat cuaca dingin, dan bubur sumsum ini nge-hype banget saat bulan Ramadan untuk jadi takjil. Bubur sumsum dibuat dari tepung beras yang dimasak bersama santan hingga menghasilkan bubur berwarna putih lembut. Nah, tepung berasnya dari tepung beras Mawar Brand. Kan Mawar Brand gak ada. Jadi emang si bubur sumsum ini terbuat dari tepung beras yang dimasak bareng santan sampai menghasilkan bubur berwarna putih lembut. Cita rasanya semakin nikmat dengan tambahan kuah gula merah cair yang manis dan ditambah harum dari daun pandan. Biasanya ada garnishnya itu pakai daun pandan. Cara membuat bubur sumsum nih, teman Pro 2 bisa siapin bahan-bahannya. Yang pertama, 100 gram tepung beras. Lalu 700 ml santan, 1 lembar daun pandan, 1/2 sendok teh garam. Lalu untuk bahan kuah gula merah manisnya, ada 150 gram gula merah, 100 ml air matang, dan 1 lembar daun pandan yang harus disiapkan. Sekarang cara membuatnya. Yang pertama, campurkan tepung beras dengan sebagian santan, aduk sampai larut agar tidak menggumpal. Kalau dicampur tuh tepung beras dan santan sebagian ya, aduk ya kan, biar nggak menggumpal. Itu kan terus masih nyisa ya santannya, karena kan nggak dipakai semua untuk campuran tepung berasnya. Nah, sisanya santan tadi panaskan. Sisa santan bareng daun pandan sama garam, terus diaduk lagi perlahan. Nah, kalau udah masukin tuh campuran tepung beras tadi dengan sebagian santan tadi ya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental dan lembut. Kenapa harus diaduk? Biar gak menggumpal. Tuh udah diaduk. Habis itu kamu ngebuat gula merahnya. Caranya rebus gula merah, air, dan daun pandan sampai larut, kemudian saring. Misalnya kalau airnya nggak ada air matang ya air biasa nggak apa-apa, toh kan juga direbus juga gitu. Nah, kalau gula merahnya udah jadi ya kan udah disaring, sajiin deh bubur sumsum hangat dengan siraman kuah gula merah manis di atasnya. Pastiin ya untuk tekstur buburnya ini biar nggak ngegumpal, kamu aduk terus dengan api kecil aja gitu. Lalu ada tips agar bubur sumsum ini lebih nikmat. Kamu bisa gunakan santan segar agar rasanya lebih gurih. Ya marut kelapa dulu, diperes-peres dulu ya kan. Tips yang lain, aduk terus saat memasak supaya tekstur tetap halus dan tidak pecah nih untuk buburnya. Nah ya kan, kuncinya di situ. Buburnya biar teksturnya tuh pas. Diaduk terus dengan api kecil. Bisa kamu tambahin sedikit vanila. Kalau pengen ya, aroma vanila agar harum. Dan bubur sumsum pun tidak hanya lezat dan manis, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang tetap digemari hingga sekarang, teman Pro 2. Nah, silahkan tadi kamu bisa menjajal ngebuat bubur sumsum dengan resep yang habis kita bahas ini. Selengkapnya, mau menilik resep bubur sumsum secara lengkap, langsung aja ke website rri.co.id, teman Pro 2.

0: the truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: siang.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Now, on air, teman Pro 2 lanjut lagi di siaran santai siang. Di siaran santai siang masuk segmen zonasi atau zona siang. Sekarang ngebahas informasi olahraga. Dari jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, segmen zona siang atau zonasi info olahraga di siaran santai siang bareng Rifki Minov. Sekarang ada kabar dari Piala Asia 2027. Nah, ini olahraganya sepak bola, teman Pro 2. Dan di Piala Asia 2027, tim nasional sepak bola Thailand kan masuk di situ. Nah, sang pelatih dari Thailand singgung Indonesia di grup neraka. Wah. Jadi, Thailand ini masuk grup neraka Piala Asia 2027 bareng Qatar, Jepang, dan Indonesia. Pelatih tim Gajah Perang, Anthony Hudson, tidak meremehkan skuad Garuda, teman Pro 2. Wah, ada bagusnya juga nih. Tidak Adigang, Adigung, lan Adiguno ini pelatihnya nih. Semena-mena ataupun mengandalkan kekuatan jadi mengucilkan Indonesia, enggak begitu tipikalnya. Anthony Hudson, pelatih tim nasional sepak bola Thailand, enggak mau begitu. Semena-mena gitu kan, ngentengin Indonesia, enggak. Jadi tetap waspada nih Thailand sama Indonesia. Grup F Piala Asia 2027 dicap sebagai grup neraka, teman Pro 2. Ada tim terhebat dari Asia, ada Jepang, lalu juara bertahan ada Qatar, langganan juara di Asia Tenggara ada Thailand, dan tim nasional sepak bola Indonesia yang terus mencuri panggung dan menarik perhatian dunia. Ya, karena hampir masuk Piala Dunia kemarin tim nasional sepak bola Indonesia. Mau gak mau ya, dikenal dunia dan mencuri panggung juga. Pelatih timnas sepak bola Thailand, Anthony Hudson ini antusias. Hudson menilai Jepang, Qatar bakal jadi lawan berat. Tapi bisa jadi kejutan andai tim Gajah Perang lewat lagi. Lawan tim Garuda Asia atau timnas Indonesia. Kejutannya adalah bisa saja Thailand ini kelimpungan dengan Indonesia, ya kan? Atau Thailand bisa mengatasi Indonesia. Tapi kalau Anthony Hudson bilang tidak akan memandang sebelah mata timnas sepak bola Indonesia. Nah, bisa jadi nanti pas ketemu kelimpungan nih Thailand sama Indonesia. Karena bagi Anthony Hudson, pelatih timnas Thailand, Indonesia merupakan salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara dan punya pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Jadi jangan dikucilkan atau dientengkan nih. Piala Asia 2027 ya teman Pro 2 akan main di Arab Saudi pada 7 Januari mendatang. Ada 6 grup yang diisi oleh 4 tim. Juara dan runner-up grup bakal lolos ke 16 besar. Serta ada jatah 4 tim lainnya di peringkat ketiga dengan finish terbaik atau peringkat 3 terbaik teman Pro 2. Begitu. Nah, kita doakan Indonesia bisa melenggang ya, tidak hanya di fase grup. Tapi lolos ke 16 besar atau jadi 4 tim dengan peringkat ketiga terbaik. Amin, Allahumma amin. Ya syukur-syukur plot twistnya ya. Dilalai juara grup. Amin, amin, amin, amin. Makanya udah diwanti-wanti nih sama Anthony Hudson, pelatih timnas sepak bola Thailand, agar tidak meremehkan Garuda Asia atau Indonesia. Gitu. Sama satu WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk, atau masuk lagi ya tepatnya, karena nih teman Pro 2 yang masuk WhatsAppnya dari teman Pro 2 Mbak Via, yang tadi di segmen Pro 2 Hitlist sudah request 2 lagu ya. 3 lagu malah. Ya kan? Sekarang request lagi. Katanya John Legend featuring Fauzia, Mainfield, Kak. Siap. Kak Via, ditunggu ya lagunya. Sebelum ke lagu requestan kamu, Mainfield from John Legend and atau featuring Fauzia, aku mau ajak kamu dengerin Jika dari Danila featuring Hindia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Teman Pro 2, balik lagi sama Rifki Minov di siaran Santai Siang dan di segmen Zona Siang, info olahraga Teman Pro 2. Kali ini info olahraga dari olahraga bulu tangkis, informasinya ada Gregoria Mariska Tunjung yang memutuskan mundur dari pelatnas PBSI karena masih proses pemulihan vertigo. Dia juga mengaku belum percaya diri, belum pede untuk kembali bertanding. Gregoria mengalami vertigo sejak Maret 2025, Teman Pro 2. Kondisi itu membuat dirinya menepi di sejumlah turnamen bulu tangkis internasional, mulai dari Piala Sudirman, China Masters, hingga Korea Open. Selama 3 bulan absen, Georgie, sapaan karibnya, akhirnya comeback di Japan Open. Namun, sakit vertigo yang dialaminya belum sepenuhnya pulih. Beberapa siasat telah dilakukan untuk mengurangi sakit ya, Teman Pro 2. Mulai memperbanyak istirahat, hingga penggunaan kacamata hitam supaya mata tidak terlalu terkena sorot lampu. Ya, walaupun sudah dilakukan beberapa siasat tadi ya, hasilnya pun juga belum maksimal. Tapi walau hasil belum diperoleh maksimal, peraih medali perunggu Olimpiade 2024 Paris itu sudah berupaya tampil baik. Ia juga mulai kembali main di sejumlah turnamen besar seperti China Open, kejuaraan dunia, Denmark Open, French Open, dan puncaknya di Japan Master 2025. Dan Gregoria pun berhasil meraih podium sebagai runner-up. Gregoria ini berhasil meraih podium sebagai runner-up ya Teman Pro 2. Ia juga sempat diikutsertakan dalam SEA Games 2025 Thailand dan membawa Indonesia meraih medali perak di nomor bergu putri. Menatap tahun 2026 ini, Gregoria ternyata mengeluarkan keputusan dengan melakukan proteksi ranking ke BWF. Pengajuan dilakukan karena kondisi medis penyakit vertigo dirinya. Dan PBSI pun mengajukan proteksi ranking untuk masa berlaku 3 bulan sampai 1 tahun terhitung mulai 30 Desember 2025. Namun, proteksi ranking belum beres. Juara dunia junior 2017 itu memberikan kabar mengejutkan dengan memutuskan mundur dari pelatnas PBSI, Teman Pro 2. Kita doakan, semoga sapaan dari Gregoria Mariska Tunjung, yaitu Georgie, ya kan, cepat sembuh. Jangan dipaksa dulu deh, Georgie. Kalaupun nanti sudah sembuh, ya kan, kalau belum sepenuhnya atau belum maksimal, jangan main bulu tangkis dulu, tidak apa-apa gitu loh. Kalaupun nanti sudah dalam masa rawat jalan ya, kan ini kan mau fokus pemulihan dulu nih. Kalau sudah rawat jalan pun ya jangan dipaksa dulu untuk main bulu tangkis tuh. Kita ingin melihat seorang Georgie atau Gregoria Mariska Tunjung ini sembuh dulu dari vertigonya, Teman Pro 2. Makanya kita doakan Georgie, sapaan akrab dari Gregoria Mariska Tunjung, sembuh terlebih dahulu deh dari penyakit yang dideritanya, yaitu vertigo. Jangan dipaksa dulu, kalau pas lagi sembuh nanti atau pas sudah sembuh nanti langsung main badminton lagi, jangan deh, jangan. Pokoknya kita seneng, kita happy. Mau gimana pun Georgie ini udah mempersembahkan prestasi untuk Indonesia ya. Kalaupun nanti udah sembuh, jangan main dulu. Kita tahu kabar dia udah gak sakit vertigo lagi, udah benar-benar sembuh dari vertigonya, udah seneng gitu. Semangat Georgie, kita doakan Georgie atau Gregoria Mariska Tunjung ya, untuk bisa sembuh dari vertigonya. Amin, Allahumma amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov ya, teman Pro 2. Di informasi olahraga, segmen zonasi atau zona siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov punya informasi soal timnas basket putra Indonesia yang bakal tampil di babak prakualifikasi untuk merebut tiket Piala Asia FIBA 2029. Dalam membentuk tim, Perbasi bakal merekrut pemain terbaik dari IBL dan kompetisi luar negeri. Sekretaris Perbasi, Nirmala Dewi bilang, timnas basket putra Indonesia akan dibentuk secara serius dengan diperkuat pemain-pemain terbaik di setiap posisinya. IBL sebagai kompetisi tertinggi skala nasional akan dimanfaatkan untuk memilih pemain yang tepat. Melalui badan tim nasional, Perbasi akan memantau perkembangan pemain di IBL. Pemantauan juga dilakukan di kompetisi luar negeri karena banyak pemain potensial dari Indonesia berkarir di luar negeri seperti Derek Michael Xavier, Marques Bolden, dan lain-lain. Nirmala juga menegaskan Perbasi memberikan kesempatan luas dan semua pemain juga punya peluang yang sama untuk membela merah putih di kancah internasional. Timnas basket putra Indonesia memulai perjuangannya ke Piala Asia FIBA 2029 dari grup C bersama Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Babak prakualifikasi ini akan dilaksanakan di Seremban, Malaysia mulai 24 Agustus hingga 1 September 2026. Sesuai jadwal yang telah dirilis FIBA, Timnas Basket Putra Indonesia akan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus 2026. Dan usai rehat sehari, tim Merah Putih kemudian bersua Hong Kong, lalu melawan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 2026. Semoga ya, langkah Timnas Basket Putra Indonesia ke Piala Asia FIBA 2029 diberikan kelancaran sehingga bisa bertanding di kancah Asia. Amin, Allahumma amin. Ada WhatsApp dari teman Pro 2, Mas Catur katanya, Kak Rifki, menu makan siang hari ini apa? Tadi aku beli nasi padang di depan RRI Surakarta. Karena seperti yang sudah aku ceritakan ya Mas Catur, di dekat RRI Surakarta ini ada dua nasi padang. Yang paling dekat yang depannya, ya kan? Jadi langsung nyabrang aja gitu. Langsung nyebrang aja, udah nyampe. Terus kalau agak jauh dikit, dikit banget kok jauhnya. Enggak yang harus jalan sekilo tuh enggak. Paling berapa puluh meter gitu, samping RRI juga ada gitu. Cuman kalau tadi aku pengen yang deket aja yang langsung nyebrang, ya udah aku beli yang depan RRI yang langsung nyebrang dari RRI, bukan yang sampingnya, karena harus jalan dulu beberapa puluh meter kalau yang samping. Begitu. Kalau Mas Catur makan siang hari ini sama apa? Dan sama siapa Mas Catur? Kalau aku karo dewe. Neng ora karo nangis lo ya. Mosok maem nangis aja ta ya ya. Aku sama sendiri tadi. Sama si sendiri pokoknya makannya. Nasi padang aku Catur. Mas Catur. Gitu. Kalau Mas Catur menu makan siang hari ini apa? Boleh cerita ya. Terima kasih Mas Catur sudah WhatsApp lagi. Oh iya, tadi teman Pro 2 Mbak Fia minta lagu John Legend sama Fauzia yang main field, tadi udah aku puterin ya. Makasih juga Mbak Fia sudah request lagu lagi. Oke, teman Pro 2, masih di informasi olahraga, segmennya zonasi, zona siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan masih bareng Rifki Minov ya, tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Karena yang bikin kamu siang hari ini bisa santai, ya santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta lah. Insya Allah ya, kamu bisa santai banget. Jangan banget, santai aja. Kalau kelebihan nanti malah gak ngapa-ngapain. Semoga kamu bisa santai teman Pro 2 di siang hari ini, tanpa ada rasa senewen maupun kemerungsung.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

lagi. Next information bareng Rifki Minov. Tapi sebelum ke informasi yang akan kita kulik bareng teman Pro 2, ada kamu teman Pro 2 April yang sudah menyapa aku di siang hari ini. Kata teman Pro 2 Mbak April begini. Halo. Hai juga Mbak April. Gimana kabarnya? Sehat dan baik-baik saja semoga. Amin. Terima kasih sudah absen Mbak April ya. Mau request lagu juga boleh Mbak April. Silahkan. Terima kasih Mbak April sekali lagi. Dan kali ini teman Pro 2 di Santai Siang, segmennya Zonasi atau Zona Siang, informasi yang akan kita kulik, informasi yang bakal kita bahas. Wah, kutu ngono ya ngomong ya. Bahas rasa biasa wae. Informasi yang akan kita kulik, informasi yang akan kita bahas, informasi entertainment di segmen Zona Siang atau Zonasi, siaran Santai Siang. Rifki Minov punya kabar soal aktor Indonesia yang udah punya film sekarang. Ya, berarti dari aktor merambah ke sutradara. Ya udah ada Reza Rahadian ya sebelumnya dengan film Kopi Pangku kalau gak salah. Nah sekarang ada Baim Wong dengan film Semua Akan Baik-Baik Saja. Baim Wong yang sebelumnya ini aktor terkenal Indonesia, memang sekarang sudah naik kelas menjadi sutradara film Indonesia. Kali ini Baim Wong menggarap film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Film garapan terbarunya ini atau film kerjaan dia yang paling baru ini diangkat dari kisah nyata loh, serta dari pengalaman pribadinya. Semua Akan Baik-Baik Saja ini nyeritain berbagai persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Konflik emosional yang dihadirkan oleh Baim Wong katanya bisa memberikan pengalaman mendalam, ngasih pengalaman yang menohok bagi penonton. Jadi Baim Wong ini gak ngasih kesan berlebihan atas apa yang dia sajikan. Namanya dari kisah nyata ya, ya bersumber dari kenyataan aja, gak dilebih-lebihkan gitu. Semua Akan Baik-Baik Saja, kata Baim Wong, ini relate. Baim Wong bilang ini sangat relate dengan kehidupan sekarang. Dan dalam filmnya ini, filmnya Baim Wong berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja, jajaran aktor papan atas R-nya kebanyakan, aktornya kebanyakan, jajaran aktor papan atas ikut main, seperti Reza Rahadian. Lalu juga ada aktris senior Christine Hakim. Lalu ada aktor muda Ari Irham, ya kan? Terus ada aktris Raihanun dan aktris Happy Salma. Baim Wong menjelaskan, menyatukan banyak aktor besar dalam satu proyek bukan perkara mudah. Dan di film ini teman Pro 2 ada Ade Rai juga yang ikut main. Nah ini ntar perannya Ade Rai jadi apa, bisa kamu saksikan di film Semua Akan Baik-Baik Saja yang sudah tayang di bioskop ya, karena mulai tayangnya tanggal 13 Mei kemarin. Silahkan teman Pro 2, kamu bisa tonton filmnya Baim Wong berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja yang katanya relate banget dengan kehidupan sekarang, yang sudah tayang per tanggal 13 Mei ini. Dan lewat film terbarunya Baim Wong, harapannya semoga penonton bisa mendapatkan pelajaran tentang pentingnya, tentang krusialnya keluarga, ketulusan, dan semangat untuk menghadapi berbagai persoalan hidup gitu. Silahkan bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu.

0: denger dulu kali ya.
1: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu.

0: Teman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

Teman Pro 2. Teman Pro 2 masih sama aku Rifki Minov di siaran santai siang dan segmennya Zonasi atau Zona Siang. Ngebahas informasi entertainment. Kalau tadi kita udah ngebahas informasi entertainment dari sektor film, filmnya Baim Wong yang judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja yang sudah tayang di bioskop kesayangan kamu per tanggal 13 Mei kemarin. Nah, sekarang ada The Virgin yang ternyata duo The Virgin ini resmi memasuki usia 17 tahun. Bukan sekadar bertahan, duo yang digawangi Dara dan Mita ini justru sedang berada dalam fase paling fresh dengan gebrakan baru yang tidak terduga. Dalam sebuah perbincangan eksklusif Teman Pro 2. Jadi dalam sebuah perbincangan eksklusif Dara dan Mita menegaskan, isu bubar yang sempat menerpa The Virgin sejak 2016 hanyalah salah paham. Kini mereka justru ingin membuktikan eksistensinya dengan merilis karya baru yang bakal membuat fans terkejut. Jika biasanya kita mengenal The Virgin lewat nuansa pop rock kental, kali ini mereka memutuskan untuk bereksperimen dengan genre baru yang kita bisa sebut rock dude. Mita gak menampik jika dulunya mereka sempat memandang sebelah mata genre dangdut, tapi antusiasme penonton saat mereka membawakan lagu dangdut di panggung off air perlahan mengubah perspektif mereka. Makanya, kepikiranlah The Virgin, pakai V ya, gak pakai P. The Virgin akan membuat lagu dengan genre rockedut atau rock dangdut Teman Pro 2. Tidak hanya soal musik, The Virgin juga lagi melebarkan sayap ke dunia layar lebar. Mita Amadara dari The Virgin didapuk menjadi pemeran utama dalam film bergenre thriller suspense berjudul atau bertajuk Tanah Sengketa yang dijadwalkan tayang pada bulan Juni. Yang lebih spesial, ini menjadi momen perdana bagi Dara dan Mita tampil di layar lebar dengan mengenakan hijab. Meski kini disibukkan atau emang mereka tuh sibuk ya dengan proyek film dan genre baru, Dara dan Mita The Virgin memastikan identitas musik mereka tidak akan hilang karena mereka berkomitmen untuk terus konsisten menelurkan karya setiap tahunnya agar terus melekat di hati para penggemar. Bagi mereka, The Virgin bertahan selama 17 tahun dengan personil yang sama, itu sebuah pencapaian luar biasa yang jarang dimiliki grup musik lainnya. Wah, semangat ya Dara dan Mita The Virgin yang akan membuat The Virgin bergenre rockedut. Dan selamat juga Dara dan Mita bisa mengepakkan sayap, bisa melebarkan sayap ke ranah sineas tanah air atau dunia film Indonesia. Dengan dia atau mereka ya, Dara dan Mita ini gabung dalam film bergenre thriller suspense bertajuk Tanah Sengketa. Jadi ingat ya, lagu yang bikin melambung nama The Virgin tuh so pasti ya. Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya, ku mencintainya. Refnya begitu ya. Tuhan, berikan aku hidup. Langsung aja kita dengerin The Virgin.

0: 在想。
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Now, on air, Rifki Mido.
3: Zona Siang, atau Zonasi, segmen di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Terus lanjut ngebahas informasi entertainment. Tadi udah ada kabar dari The Virgin setelah 17 tahun. Lalu ada kabar dari filmnya Baim Wong yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah sekarang dari dunia film atau musik, tunggu dulu, aku mau baca WhatsApp teman Pro 2 Mbak April yang tadi sebenarnya udah absen, udah aku baca juga. Nah, Mbak April WhatsApp lagi nih. Katanya, mau dong, pengen dong diputerin lagunya Firsa Besari yang Sinema. Siap, Mbak April. Katanya, guys, long weekend April isinya jalan-jalan. Kemarin gak keluar soalnya hujan. Tadi pagi selayaknya anak kosan lah, belanja stok buat 1 bulan ke depan. Wih. Orangnya under prepare banget nih, Mbak April ya. Langsung nyetok 1 bulan. Ya sebenarnya sih selayaknya anak kosan sih ya. Tapi ada kok tipikal yang, ah nggak nyetok, ngapain nyetok gitu kan. Nyetok apa sih, beli dadakan aja kalau butuh, ada. Biasanya cowok yang kayak gitu. Cuman kalau cewek-cewek notabene nyetok 1 bulan biasanya kayak Mbak April ini. Well prepare banget ya Mbak April. Sekalian jalan-jalan ya Mbak April ya. Long weekend produktif berarti ya. Ditunggu lagunya Mbak April dan selamat berlibur atau berlong weekend ya. Firsa Besari yang Sinema ya, ditunggu lagunya. Teman Pro 2, ada kabar dari band Kotak. Nih. Band Kotak ini habis beri energi untuk para wisatawan baru. Wah, ngapain Kotak hubungannya sama wisatawan? Wisudawan lagi tadi. Jadi emang Kotak ini terhubung dengan para wisudawan baru karena apa? Karena band rock Kotak tampil dalam acara wisuda. Tantri, Cua, dan Cella turut memberi energi untuk para wisudawan atau wisudawati baru. Ya kan wisudawan untuk laki-laki, wisudawati untuk perempuan. Kotak mengisi hiburan dalam rangkaian perayaan wisuda diploma ke-60, sarjana ke-64, magister ke-51, dan doktor ke-11 periode 2 tahun akademik 2025-2026 Universitas Mercu Buana. Mereka membuka penampilan dengan lagu nasional Tanah Airku yang diaransemen ulang rock modern. Para wisudawan, wisudawati, serta tamu yang hadir langsung larut mengikuti lantunan lagu itu. Setelahnya, atmosfer seketika berubah drastis saat Kotak menghentak panggung lewat lagunya, lewat singlenya. Tendangan dari Langit yang disingkat TDL, mana 3000 lagi. Itu TDR, Tok Dalang Ranggi, TDR 3000, sepedanya Upin Ipin. Beda ini TDL, Tendangan dari Langitnya Kotak. Lagu ini sontak memancing tepuk tangan meriah dan sorak-sorai para hadirin. Euforia perayaan kelulusan Universitas Mercu Buana berlanjut ke lagu-lagu cinta karena Kotak membawakan lagu Masih Cinta, Selalu Cinta, dan Pelan-Pelan Saja. Setelah itu, vokalis Kotak Tantri tidak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada 1.426 wisudawan wisudawati Universitas Mercu Buana. Sang vokalis itu juga memberi pesan motivasi. Tidak lupa ya, Tantri sang vokalis Kotak memberikan sebuah pesan untuk memotivasi wisudawan-wisudawati untuk terus melangkah berjuang setelah lulus dari institusi atau dari universitas ya. Lebih lanjut, Tantri juga mengingatkan soal keberhasilan hari ini merupakan hasil dari perjuangan yang panjang. Jadi dia meminta para wisudawan dan wisudawati merayakan sejenak wisuda ini. Jadi emang diinformasikan Tuan Pro 2, wisuda Universitas Mercu Buana tahun ini mengusung tema lulusan berdampak menuju masa depan berkelanjutan yang menekankan pentingnya peran lulusan sebagai agen perubahan. Implementasi itu diwujudkan melalui pengembangan ekosistem pembelajaran yang menekankan keseimbangan antara kompetensi akademik, pembentukan karakter, pengalaman praktis, dan kesehatan fisik mahasiswa maupun mahasiswi. Jadi wisudawan dan wisudawati Universitas Mercu Buana ini didoakan sama Ben Kotak ya. Semoga sukses setelah perjalanan yang panjang saat menempuh gelar sarjana, magister maupun doktor. Gitu. Itu tadi Ben Kotak yang beri energi untuk para wisudawan wisudawati baru Universitas Mercu Buana. Teman Pro 2 yang habis wisuda juga Rifki Minov ucapkan selamat ya. Semoga sukses dan langkah kamu setelah wisuda dilancarkan untuk meniti karir, mendapatkan pekerjaan yang telah diimpi-impikan. Tidak terasa teman Pro 2 sudah jam 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Artinya segmen zonasi atau zona siang di siaran santai siang bareng Rifki Minov ini, kita akan membahas informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD. Habis lagu-lagu ya. Dan salah satunya lagu dari teman Pro 2 Mbak April yang request Sinema dari Firsa Besari. Gak pakai R. Firsa Besari. Nah, gitu yang bener. Featuring The Massive ya. Sinema. Sinema.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang AD Sragen, teman Pro 2. Di tengah riuhnya keberangkatan 1.143 calon jemaah haji asal Kabupaten Sragen tahun 2026, terselip satu sosok mungil yang mencuri perhatian. Dia adalah Nabigah Nailatul Husna, remaja berusia 15 tahun asal Desa Paleman, Kecamatan Gemolong. Di saat teman-teman seusianya mungkin lagi sibuk dengan urusan sekolah atau hobi remaja, Nabigah Nailatul Husna justru bersiap mengenakan kain ihram. Siswi kelas 9 MTSN 1 Surakarta ini tercatat sebagai jemaah haji termuda dari Bumi Sukawati tahun ini. Namun teman Pro 2, di balik senyum malunya tersimpan sebuah misi mulia. Dia menunaikan ibadah haji untuk meneruskan impian almarhum sang ayah. Keberangkatan Nabigah ke tanah suci bukanlah sebuah kebetulan. Ini merupakan sebuah perjalanan pengganti atau badal. Pada tahun 2023, awan duka menggelayuti keluarganya saat sang ayah berpulang ke Rahmatullah sebelum sempat menginjakan kaki di Makkah. Kursi kosong yang ditinggalkan sang ayah itulah yang kini diisi oleh Nabigah. Ia berangkat mendampingi ibu dannya atau ibu kandungnya, Husnul Khotimah, melalui kelompok terbang atau kloter 65 embarkasi Donohudan pada 12 Mei 2026. Menjadi jemaah termuda di antara ribuan lansia tentu bukan perkara mudah, teman Pro 2. Nabigah sadar betul akan tanggung jawab itu. Sejak jauh hari ia telah mematangkan persiapannya mulai dari manasik haji. Dia mempelajari detail rukun dan wajib haji agar ibadahnya mabrur, serta menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi cuaca ekstrim dan ritual tawaf serta sa'i. Menyiapkan hati untuk menempuh perjalanan spiritual juga disiapkan oleh Nabigah. Tentunya ini penuh haru ya, karena tanpa kehadiran fisik sang ayah. Bagi keluarga, keberangkatan Nabigah adalah bentuk ikhtiar untuk melunasi janji dan niat suci yang dulu pernah dirancang bersama almarhum. Kehadiran Nabigah di barisan jemaah Sragen menjadi oase tersendiri, teman Pro 2. Ia membuktikan bahwa panggilan Allah ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dukungan dan doa pun mengalir deras dari tetangga serta kerabat di Gemolong agar remaja ini senantiasa sehat dan kuat selama menjalankan ibadah haji. Perjalanan Nabigah adalah potret nyata tentang bakti seorang anak. Di setiap langkahnya nanti di antara Safa dan Marwah atau saat ia bersimpuh di depan Ka'bah, ada doa-doa yang ia langitkan untuk almarhum sang ayah yang kini tersenyum dari surga. Tahun 2026 akan menjadi catatan sejarah bagi Nabigah, teman Pro 2. Bukan hanya sebagai jemaah haji termuda, tetapi sebagai pejuang keluarga yang berhasil mengantarkan cita-cita sang ayah sampai ke pintu rumah Allah. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, ikut senang kita dengarnya. Dan semoga hajat kita bersama bagi

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD teman Pro 2, AD-nya sekarang AD Kota Solo atau Surakarta. Solo jadi tuan rumah POK Darwis Jawa Tengah. Sebanyak 200 peserta dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah berkumpul di kota Surakarta atau Solo untuk mengikuti rangkaian Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2026. Berarti Sabtu dan Minggu kemarin, teman Pro 2. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi penggiat pariwisata dalam mengelola potensi daerah masing-masing secara berkelanjutan. Rangkaian acara yang digelar meliputi diskusi pariwisata, heritage tour, hingga puncaknya kirab budaya POK Darwis. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memajukan industri pariwisata di tingkat lokal. Katanya, kesuksesan pariwisata sebuah kota tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi justru bertumpu pada kesiapan masyarakat di tingkat bawah. Kehadiran delegasi se-Jawa Tengah ini diharapkan menjadi momentum bagi Solo atau Surakarta untuk membuktikan kematangan pariwisata berbasis komunitas. Lalu acara kemarin selain menjadi ajang diskusi, forum ini juga berfungsi sebagai sarana promosi langsung bagi destinasi wisata unggulan di Kota Bengawan. Dengan melibatkan POK Darwis di setiap kelurahan, teman Pro 2, Surakarta atau Solo ingin menunjukkan setiap sudut kotanya memiliki nilai sejarah dan budaya yang layak dijual. Serta ini diharapkan mampu menarik minat lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Lalu ada panitia kegiatan Chandrawati bilang, Solo atau Surakarta mendapatkan giliran sebagai tuan rumah untuk agenda rutin 3 bulanan ini. Konsep acara kali ini, teman Pro 2, sengaja dirancang menonjolkan nuansa perkotaan yang tetap kental dengan adat tradisi melalui parade baju adat. Keterlibatan peserta dari seluruh Jawa Tengah menjadi bukti nyata kuatnya, bukti nyata kuatnya solidaritas dan kolektivitas antar pegiat wisata di wilayah Jawa Tengah. Jadi ya teman Pro 2, lewat sinergi antara pemerintah dan POK Darwis, semoga sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif. Selain kirab, kegiatan ini juga menggandeng belasan pegiat UMKM lokal untuk memamerkan produk unggulannya kepada tamu undangan. Strategi ini teman Pro 2 diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di sekitar lokasi kegiatan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Wap Ade, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Adanya Boyolali, teman Pro 2, tim pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Boyolali siap siaga menghadapi kemungkinan kebakaran lahan maupun rumah menjelang isu kemarau panjang yang akan terjadi pada tahun 2026 ini. Kata Supriyono, selaku Kepala Bidang Damkar Kabupaten Boyolali, bahwa pihak Damkar Boyolali memang selalu siap menghadapi kebakaran. Tidak hanya pada musim kemarau saja, tetapi juga musim penghujan. Teman Pro 2, ada pos-pos yang sudah disiagakan, termasuk yang ada di daerah Wonosegoro, itu akan selalu aktif. Karena memang lokasi di wilayah Kecamatan Wonosegoro berada sangat jauh jika ditempuh dari kantor pemadam kebakaran yang berada di pusat Kabupaten Boyolali, jadi memang harus selalu aktif. Terus pos damkar Wonosegoro ini, teman Pro 2, diharapkan bisa cepat diaktifkan karena memang lokasi yang jauh dan kondisi perumahan yang banyak terbuat dari papan kayu sehingga sangat diwaspadai kemungkinan terjadi kebakaran. Lalu ketika pos damkar Wonosegoro di Boyolali jika diaktifkan sangat bisa membantu penanganan kebakaran di wilayah terdekatnya seperti Wonosamudro sampai Juwangi. Ada juga petugas damkar Kabupaten Boyolali yang selalu siap siaga 24 jam penuh dengan peralatan yang terus disiagakan untuk laporan kebakaran. Dan memang demi menghadapi atau mengantisipasi kebakaran, damkar Kabupaten Boyolali memberikan himbauan kepada masyarakat jika keluar rumah harus memastikan tidak ada api yang masih menyala, seperti kompor. Meskipun hanya keluar rumah sebentar, serta selain mematikan kompor juga periksalah instalasi listrik. Jika dirasa ada masalah, segera diperbaiki. Selain itu, teman Pro 2, perhatikan juga kalau ini amit-amit terjadi kebocoran gas. Nah, ini perlu diwaspadai. Sedangkan pada kebakaran lahan, masyarakat juga diingatkan tidak sembarangan melakukan pembakaran. Jika ingin membakar pasca panen, tetap harus diawasi atau dipetakan.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: BTS Teman Pro 2 dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira juga dalam halftime show Final FIFA World Cup 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York. Pengumuman resmi ini disampaikan FIFA pada 14 Mei 2026 dengan Chris Martin dipercaya sebagai kurator utama pertunjukannya. Acara tersebut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Selain para musisi dunia, karakter dari Sesame Street dan juga The Muppets juga akan ikut memeriahkan pertunjukan yang disiarkan global secara daring ini. Sebelumnya Teman Pro 2, BTS pernah tampil di konser Global Citizen Live 2021 dan sementara Jungkook merilis lagu Dreamers untuk Piala Dunia Qatar 2022.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Jennie Blackpink dan Tame Impala mencetak sejarah baru lewat lagu Dracula yang berhasil menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100. Ini menjadi pencapaian perdana bagi Jennie sebagai solois internasional di 10 besar chart tersebut, sekaligus rekor tertinggi sepanjang karir Tame Impala di tangga lagu itu. Keberhasilan ini Teman Pro 2 juga menjadikan Jennie anggota kedua Blackpink yang masuk 10 besar Hot 100 setelah Rose. Selain itu, Dracula memuncaki chart alternatif Billboard, termasuk Hot Dance or Electronic Songs dan Hot Rock and Alternative Songs, serta naik ke posisi 18 di Pop Airplay dan 23 di Radio Songs Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM, hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ya kan? Sekarang udah di penghujung minggu ini, teman Pro 2, walaupun libur-libur, kita tetap harus siaran buat kamu, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, sebelum sore ceria, tetap kita mau pantau dulu info lalu lintas bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Oke, terima kasih, rekan Pro 2. Saat ini saya Bagas melaporkan pantauan kondisi arus lalu lintas di Kota Surakarta melalui CCTV Dinas Perhubungan di ruang dinas kantor umum. Kita mulai dari Solo bagian barat. Saat ini arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2 untuk keluar Kota Solo sendiri. Saat ini juga masih terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian utara di simpang Ring Road. Saat ini untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar Kota Solo sendiri terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan mobil pribadi. Beralih ke Solo bagian timur, saat ini di Juruk, untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk Solo bagian selatan sendiri, saat ini di Simpang Dawung, untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo cukup mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah Solo Baru sendiri, saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar. Untuk di seputaran Jalan Slamet Riyadi, saat ini arus lalu lintas yang menuju ke timur terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk di Kota Solo sendiri saat ini negatif antrian panjang di persimpangan-persimpangan Kota Solo. Dan kami bawa bagi para pengguna jalan tetap menaati rambu-rambu yang berada di lapangan. Dan jika ingin melihat streaming CCTV persimpangan di Kota Surakarta, bisa mengakses website info Lali Solo. Dengan rekan Pro 2 yang disampaikan dari Sintra Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari.
1: Baik, terima kasih rekan Bagas atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Detiknya jalan terus,
0: tapi kamu jangan ketinggalan ya. Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
2: ...105,5 Prodo FM, Solo.
3: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, teman Prodo, selamat sore. Teman
3: selamat sore.
2: Prodo, sudah lama kita tidak Zona Detik ya, Des?
3: Berasa, ya lumayan ya.
2: Lumayan banget.
3: Betul.
2: Iya, dan hari ini teman Prodo, ya surprisingly kita punya tamu luar biasa nih teman Prodo. Ada Vivian Nisa Lucida dari siswi berprestasi SMK Negeri 2 Surakarta.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore semuanya.
3: Semangat sekali ya.
2: Semangat banget. Dan panggilannya siapa by the way?
4: Asa aja.
2: Oh, Asa.
3: Asa. Oh, bentar. Okay, ini panggilannya okay. Dari mana Asa ya?
4: Bingung juga saya ya.
3: Oh.
2: Tapi panggilan akrab ya berarti.
4: Panggilan akrab ya. Dari kecil dari orok udah langsung Asa gitu.
2: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Panggilannya
3: simple,
2: Asa.
3: Tapi cakep namanya.
4: Ada artinya itu, Kak.
3: Oh, artinya apa sih? Tuh?
4: Vivian Nisa Lucida, titik terang menuju kebahagiaan ya.
2: Wow. Keren.
3: Pantes tadi awal datang terang banget.
2: Udah terang banget, bercahaya ya kan. Padahal karena disambut tadi sama cahaya yang terang juga. Bener. Dari luar deh.
3: Padahal tadi abis ini ya, buru-buru ya kesini.
4: Iya, buru-buru
3: ya.
4: Parah Kak.
3: Gimana, macet ya tadi ya?
4: Macet banget. Iya,
2: oh,
4: ya,
2: libur soalnya.
4: Ini ada kereta juga lewat, aduh.
3: Oke, okay, it's okay ya.
2: Sibuk okay banget ya Asa nih,
3: iya,
2: teman Prodo.
3: Iya, sibuk banget.
2: Bener, dan ternyata ya teman Prodo ya, Asa ini merupakan seorang siswi juga,
3: yeah.
2: Penyanyi juga, tapi ternyata master of ceremony juga nih, Des.
3: Wow.
2: Gila nggak? Luar biasa ya prestasinya teman Prodo. Udah pasti public speakingnya oke banget. Udah kelihatan dari cara bicaranya ya teman Prodo ya. Bener banget. Dan siang ini teman Prodo ya, kita bakalan bahas seputar prestasi Asa. Kira-kira Asa, kamu kan tadi juga habis ada acara. Jajan MC-nya juga.
4: No, tadi cuma sekedar ada kegiatan organisasi, bikin video profil. Karena kan di sini udah mulai MPLS lagi ya, bukan SPMB atau dulu PPDB. Jadinya ada regenerasi lagi, kita bikin video profil untuk promosi ke depannya.
3: Berarti di sekolah tadi ya?
4: Yes, betul.
3: Ini kelas berapa, Asa?
4: Naik kelas 3.
3: Oh, naik kelas 3, jurusan?
4: Jurusan kalau dulu namanya RPL, sekarang sekarang PPLG.
3: PPLG, pengembangan perangkat lunak ya,
4: yes,
3: dan game.
4: Betul.
3: Ya. Oh, jago nih. Wah. Okay.
2: Berarti sejalan sama kamu ya, Des?
3: Seru nih. Aku komunikasi.
4: Oh, komunikasi.
3: Bukan.
2: Salah. Kamu teknik.
3: Teknik informatika.
4: Iya, gitu. Boleh dong diajarin, Kak.
3: Waduh.
2: Ini sudah, jadi guru aja di
3: sudah
2: situ.
3: Beralih ya ke sini ya. Jadi
2: udah melenceng ya Des ya. Tapi anyways teman Prodo, hari ini kita mau bahas seputar prestasinya si Asa ya. Sebelumnya kita penasaran nih Asa, sejak kapan sih kamu menekuni hobi di entertain ini?
4: Untuk menekuni sendiri dimulai dari kelas 5 SD.
2: Okay.
3: Kenapa? Kenapa tertarik sejak kelas 5?
4: Sebenarnya tertariknya itu dari mungkin SD kelas 3 kali ya. Sebenernya TK udah mulai pildacil tuh. Lomba-lomba pildacil, dapat juara 2, juara 3. Terus mulai lagi nih ke SD, nyoba lomba nyanyi. Lomba-lomba nyanyi belum nyangkut itu Kak, belum nyangkut. Tapi setidaknya mama itu tipe orang yang sosok yang selalu menggali potensi dari anak-anaknya gitu. Di situ mama mulai sadar, oh ternyata saya anaknya ini ada potensi nih untuk di dunia entertain, tampil di panggung kayak gitu-gitu. Dan mulai les dari kelas 3 tapi mulai tampil di panggung, mulai tekun di kelas 5.
2: Wow, dari kecil emang udah dilatih public speakingnya atau PD-nya atau gimana sih Asa?
4: Kalau SD dulu itu mulainya dari nyanyi dulu Kak. Belum masuk ke dunia MC, belum ke dunia public speaking belum.
2: Nyanyi dulu ya.
3: Nyanyi ya.
2: Benar. Yeah. Dan tadi aku lihat di portofolionya Asa gitu ya. Ternyata Asa pernah beberapa kali juga ikut FLS 2N atau 3N berarti.
4: Dulu itu namanya FLS 2N.
2: Dulu FLS 2N ya, masih
4: SD SMP itu FLS 2N.
2: Oke, dan itu jadi juara.
4: Kalau udah ikut sekitar 3 kali ya. 3 okay. kali itu waktu SD juara 3, SMP juara 1 dan juara 3.
2: Wow.
4: Gitu.
2: Wow. Keren dong.
3: Tiap tahun
2: juara ya. Keren-keren. Gimana pengalamannya pas kan FLS2N cukup besar ya. Berarti kamu sampai kalau FLS2N gimana sih nasional gitu ya?
4: Ada tingkat-tingkatan ya, Kak? Nanti dari berubah-berubah ya. Teknisinya berubah-berubah. Dulu SD dari tingkat kecamatan, tapi mulai SMP itu mulai awalnya dari langsung tingkat kota, provinsi, nasional.
2: Oh gitu. Okay. Pengalamannya gimana ikut FLS2N?
4: So far good ya. Tapi tetap aja walaupun udah 3 kali ikut, 3 sampai 4 kali itu kayak pasti ada deg-degannya ya, Kak ya. Gimana kita di situ mungkin berkompetisi juga, tapi ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak setidaknya di situ kita bisa ngasah pengalaman terus.
2: Ih, setuju banget. Oh, keren ya, Des ya. Dari kecil tuh mentalnya udah terbentuk.
3: Sudah
2: loh.
3: Terbentuk.
2: Jam dan terbangnya udah.
3: Udah pede ya.
2: Benar.
3: Tapi sampai sekarang masih pede ya? Kepedeannya gimana tuh? Tingkatnya.
4: Aduh, kalau kepedean sih masih, kalau ketemu beberapa orang ya dimana kita harus profesional ya harus profesional. Kalau kadang minder juga pasti ada sih, Kak. Pasti okay. ada, tapi kalau emang dituntut profesional ya harus profesional.
2: Keren dong.
3: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk ngasah tingkat kepercayaan diri gimana dari kecil, dari TK tuh ya udah ikut berbagai lomba dan lain sebagainya, gimana tuh?
4: Kalau ikut lomba sih jujur mental saya untuk lomba anehnya nih, Kak, fun fact tentang saya. Mental untuk lomba dan mental untuk perform itu jauh beda.
3: Wah.
4: Kalau perform itu santai banget, Kak. Santai banget, udah ngalir aja. Tapi kalau udah lomba, hamin seminggu deh, itu udah mulai kerasa deg-degan.
2: Oh iya. Bener. Udah badan mulai gak enak gitu ya.
4: Mulai gak enak, mulai masuk angin.
2: Betul. Saya mungkin pressure-nya tuh tadi ya, saya. Takutnya nanti jadi overthinking gitu gak sih kalau mau lomba?
4: Di bawah pressure ini sih, karena di sini udah kepatok ini berkompetisi.
2: Bener. Iya juga sih.
3: Kalau perform nyantai aja ya.
4: Perform nyantai aja karena kita menjadi diri kita. Bagus enggak bagus itu tidak menjadi patokan, tidak dinilai, tidak ada menang dan kalah gitu.
2: Iya, benar sih. Oke, obrolannya masih seru teman Pro 2, tapi kita jeda dulu ya, Asa ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau tanya juga, request lagu nanti dulu deh. Benar, okay, mau tanya-tanya seputar Asa boleh banget langsung WhatsApp Pro 2. Di mana, Des?
3: Di 081327866 966.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Detiknya jalan terus. Tapi, kamu jangan ketinggalan ya.
4: Yes, Zona Detik. Zona Despatika.

0: Masih bareng Asa dan juga Detik teman Pro 2 pastinya ya.
1: Pastinya ya, kita bakal ngobrol lagi terkait prestasinya Asa yang sungguh luar biasa banyak ya Asa ya. Sampai kita gak bisa sebutin satu persatu.
0: Iya lagi bener.
1: Kita boleh tahu prestasi apa yang paling berkesan nih dari Asanya sendiri?
2: Yang paling berkesan, mungkin dulu banget yang paling memorable itu waktu pengalaman sih kak, first time MC di Kreasu tahun 2022.
1: Yeah. Oke, okay, 22. Yeah, itu kenapa? Kenapa itu yang paling berkesan?
2: Di situ awal mula aku sendiri benar-benar bertekun dan mulai membuka jalan aku di dunia MC sih kak.
0: Oh, oh gitu.
1: Karena itu ya awal ya. Oh, awal mulanya gitu.
0: Dan waktu itu kenapa bisa Asa yang menjadi MC di Kreasi itu? Kalau waktu itu
1: prosesnya gimana tuh?
0: Benar, kita pernah kedatangan siswa berprestasi yang ikut Kreasi. Ingat enggak sih, Des?
1: Dia MC, MC Kreasi. MC juga.
0: Iya. Oh iya.
1: Tapi tahun berapa aku agak lupa.
0: Oke, oke, oke. Dan kapan sekarang buka?
1: Lupa ya kita ya Des ya.
0: Benar sih. Emang prosesnya gimana prosesnya, tuh Asa kok bisa jadi MC di Kreaso?
2: Itu jujur pertama kali dengar tekanan batin. Udah lah kak, ini pasti ada minder-mindernya kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dulu selesai ujian kelas 9 SMP. Selesai ujian. Oh kelas 8 sorry, kelas 8 SMP selesai ujian enak-enak nih, baru hari terakhir baru main di rumah teman gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Tiba-tiba ditelepon sama salah satu guru saya, megang dia tuh penanggung jawab MC.
0: Oke. Okay.
2: Ternyata telepon, Vivian bisa nggak ya disiapin, pokoknya skripnya disiapin. Loh skrip apa pak? Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Besok lusa kita seleksi MC Kreasu. Walah, wow. Besok lusa banget pak. Besok lusa banget nih pak. Iya,
1: okay.
2: Terus gimana pak MC-nya, kata-katanya gimana? Udah bebas, yang penting kata-kata aja kalau kamu nge-MC gimana. Loh, ada ketentuannya gak pak? Enggak, udah, pokoknya siapin tentang Kreaso. Kreaso gimana pak? Google.
1: Oh padahal itu berarti belum tahu Kreaso gimana apa gitu ya?
2: Belum.
0: Oh iya.
2: Pernah sebelum jadi MC itu pernah ikut Kreaso tapi sebagai partisipan kan?
1: Oh partisipan ya. Oh tapi at least udah ngerti Kreaso tuh.
2: Iya kan? Udah ada denger-denger lah, terus tahu lah.
0: Oh gitu. Okay.
1: Tapi saat itu Asa juga udah sering MC atau belum?
2: Sebelumnya mungkin MC saya kan juga ada komunitas nyanyi ya kak. Kalau kita perform di mana misal di suatu mall gitu ya.

0: Saya yang megang MC, tapi itu ya masih tipis-tipis lah kak, belum yang terlalu ada aturan banget gitu kan. Saya yang bawa, jadi situ masih fleksibel lah.
1: Fun aja ya.
2: Oke, okay,
1: kalau sedangkan kreaso, apakah harus formal atau gimana sih?
0: Oh ya, karena kebetulan kalau MC di kreaso itu pasti entah kenapa bawa dapatnya di sesi pembuka kalau nggak penutup, gitu. Jadi ya memang itu cukup formal ya, cukup dan cukup ada protokolnya sendirilah. Untuk ada kan juga ada tamu undangan, tamu undangan seperti wali kota dan lain sebagainya, itu ada aturannya sendiri.
2: Wow, keren dong ya. Dan itu lumayan cukup hype ya Des di Solo ya, kreaso ya.
1: Dan itu saat itu kan seleksi dulu ya. Gimana proses seleksinya, Asa?
0: Proses seleksinya kebetulan itu diselenggarainnya seleksinya di SMP saya sendiri. SMP 10. Ya waktu pelajaran dipanggil gitu, dipanggil sama guru saya tadi yang minta. Udah di situ latihan, yang lainnya maju, saya keluar sendiri latihan udah di taman gitu. Latihan bla bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bla bla bla bla bla. Dapatnya di bagian penutup, saya dipanggilnya penutup. Udah tampil. Jurinya muda-muda kak, masih seperti Kak Tika gini, cantik gitu. Jurinya itu kalau nggak salah dari pihak Disdik, Disdik itu tampil besoknya dapat pengumuman diambil sekitar dulu tuh 9 orang, 9 orang yang bakal dicalonin jadi MC gitu.
2: Gitu, berarti seleksinya khusus buat MC aja ya di situ?
0: MC aja.
2: Wow, menarik sih.
0: Kalau yang lainnya seperti panitia-panitia itu volunteer kak. Nanti
2: itu volunteer.
0: Ada G-formnya untuk mendaftarkan diri gitu.
2: Oh I see. Oke.
1: Dan di saat menampilkan, kalau Asa tadi kepilihnya penutup ya? Atau gimana? Saat...
0: Untuk tahun pertama saya pegang pembuka dan penutup 2 hari.
1: Oke, 2 hari ya. Oke, gimana prepare-nya saat itu? Yang kamu siapkan apa?
0: Mental doang
1: ya. Yang penting berani aja tuh.
0: Berani aja.
2: Nah, udah di luar kepala ya tadi ya, script dan lain sebagainya ya.
0: Kalau itu masih belajar kak.
2: Jadi
0: memang kita adain TM, technical meeting bareng beberapa pihak dinas pendidikan gitu, dengan juga dibagi nih partner kita, karena satu sesi untuk pembuka dan penutup itu ada 3 orang untuk MC-nya dulu tahun pertama.
2: Iya, dibagi-bagi gitu maksudnya?
0: Iya, dibagi-bagi kak. Makanya tadi pemilihannya yang lolos 9 orang.
2: Iya,
0: 9 orang dibagi-bagi. Ini bingung nih, aduh MC 3 orang gimana baginya gitu kan. Kebiasaannya itu kan cuma paling maksimal 2 orang.
2: Iya benar, duo gitu ya.
0: Iya, ini 3 orang gimana nih, takut yang satu ini gak
2: kebagian
0: ini,
2: ya
0: kebagian gitu kan. Namanya MC kan harus stabil ya kak ya.
1: 50-50 lah ya. Kalau 3 orang berapa?
0: Yang satu ngadep sini, yang sini hai.
2: Yang tengah sih bingung ya benar.
0: Maka dari itu dibagi dulu buat chemistry dan lain sebagainya, cocok, klop. Ini dibagi-bagi skripnya, ini kamu, ini kamu, ini kamu gitu. Maju.
2: Gitu, ya baru tahu. Ternyata ramean gitu ya.
0: Yes.
2: Seru dong berarti.
0: Iya, seru.
2: Seru atau kan kamu biasa mungkin MC sendirian atau duo gitu ya. Ini harus berbanyak, gimana pengalamannya?
0: Fun ya.
2: Dan lebih gak pressure pasti ya.
0: Ada pressure-nya juga kak, tadi PR-nya itu gimana caranya kita seimbang antara satu dan
2: lain. Sih, setuju sih.
0: Kadang kan kalau udah di atas panggung kita no text ya kak. Udah, aduh kalau by text itu bakal terlalu
2: terpacu itu terus bener.
0: Terlalu ini banget, berantakan nanti jadinya.
2: Oh
0: iya
2: benar.
1: Kaku gitu ya.
0: Iya, jadinya bingung nanti kalau tiba-tiba ada perubahan dan lain sebagainya. Namanya kreasi itu pasti ada aja perubahannya kak.
1: Iya.
0: Entah nanti tiba-tiba Pak Walinya datangnya mundur 30 menit. Udah kita ngolor waktu itu. Gimana caranya kita improve terus? Dan kalau enggak by text itu kan kita keluar ngomongnya sama siapa yang ini lupa gitu. Kita ngomong sama siapa? Oh iya, ini ada satu orang lagi nih. Gimana ini kita ngomong nih, cari topik. Akhirnya pancing-pancing gitu.
1: Tapi pernah nge-freeze enggak di saat di panggung?
0: Pernah, tapi di situ kebetulan kalau kreaso itu ada, ini nggak cuman kreaso ya, nge-freeze di panggung pernah sih kak, cuman entah kenapa otak ini tling gitu.
2: Oke.
0: Iya, jadi waktu mau masih ngomong nih, masih dalam satu topik. Satu topik. Ini habis ini mau ngomong apa aja? Ini waktu ngomong itu otakku udah mikir lagi setelah ini mau ngomong apa gitu.
2: Oke.
0: Ngomong belum selesai, di sini ngeblank. Aduh, habis ini ngomong apa ya? Waktu udah selesai ngomong tentang satu topik ini, tiba-tiba celing udah ada dapat topik lagi.
2: Berarti ngalir aja berarti ngalir. Iya sih. Sebenarnya seru banget ya jadi MC tuh ya. Cuman pressure-nya awalan doang gitu kan.
0: Iya.
2: Wow, seru banget teman Pro 2. Okay. Anak dari SMP udah dari SMP. Sering MC ya, Des ya. Keren
1: sih,
2: banget.
1: Luar biasa sih. Ya, padahal dulunya belum terbiasa, terus mulai terbiasa public speaking ya.
0: Pengalaman aja sih. Pengalaman.
2: Betul.
1: Oke. Baiklah, nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi ya. Dan kita juga live TikTok dan live YouTube. Bisa kamu cek TikToknya di mana, Tika?
2: Di RRI Pro 2 Surakarta.
1: Dan YouTube-nya?
2: Di RRI Surakarta Live.
1: Oke. Okay.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Masih lanjut lagi di sesi terakhir teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas prestasinya ya, Des ya, dan pengalaman-pengalaman asa. Kalau sekarang kita pengen tahu tantangan terbesar kamu saat mengikuti potensi kamu itu tadi gitu ya, ikutin hobi kamu, ada enggak tantangannya?
3: Tantangan sendiri pasti ada, Kak. Mau banyak banget pengalaman, sebanyak apapun pengalamannya, yang namanya kesempatan itu pasti ada kesempatan baru di mana change PR-nya lebih tinggi nih, tekanannya lebih tinggi. Di situ kita challenging lagi, challenging diri, challenging. Yang penting nggak usah takut. Nggak usah takut, selama ada kesempatan coba gitu. Coba aja dulu, kasih yang terbaik.
2: Setuju sih.
4: Soalnya tadi juga cerita ya, ternyata Asa jurusan dan hobinya
2: beda. Iya, agak bersimpang ya.
4: Itu mungkin merupakan salah satu tantangannya Asa ya.
3: Iya, itu challenge paling paling. Gitu. Aduh, gimana caranya, harus survive, gitu.
4: Terus gimana dengan keadaan yang ya sekarang kan jurusannya PPLG dan hobinya ternyata di komunikasi itu gimana cara kamu untuk nanti kedepannya biar seimbang tuh gimana?
3: Ini tentu dua hal yang beda ya, dua kubu yang berbeda. Kalau untuk masalah coding, mengcoding, informatika dan lain sebagainya, itu karena saya ngerasa kayaknya ini beneran bukan aku gitu. Di situ yang penting aku nyelamatin nilai aku aja, Kak. Nyelamatin nilai aku dulu di situ biar memumpuni untuk jenjang selanjutnya. Nilainya aku tata dulu nih. Kalau misal nilai prakteknya informatikanya kurang, di situ aku backup dengan nilai mata pelajaran umum. Jadi mata pelajaran umumnya harus lebih memumpuni gitu. Jadinya ke backup, ketutup gitu kan. Dan untuk masalah dunia entertain dan lain sebagainya tetap ngalir aja.
2: Tetap fun aja tetap soalnya fun ya kalau kayak gitu ya. Karena ada job ambil gitu.
3: Iya gitu.
4: Baiklah.
2: Wow, ini
4: emang berat sih.
2: Iya sih, berada di tempat yang mungkin kurang minatnya ya, Des ya.
4: Tapi kalau nggak gitu, kalau belum terjun duluan kan kita nggak ngerti, kita bakal nyaman gitu ya. Dan mungkin dari kisah itu, dari hal itu mungkin apa yang bisa diambil, apa yang bisa dipetik sama Asa?
3: Penyesalan itu sebenarnya kadang ada ya. Kita di setiap milih sesuatu hal itu penyesalan pasti ada. Kadang-kadang kita menyesal, kadang kita seperti ini, aduh harusnya dulu aku pilih itu, harusnya aku gak masuk SMK, harusnya aku gak ikut informatika, harusnya aku jurusan lain. Jangan ambil harusnya deh, mulai sekarang jangan selalu mikir harusnya. Siapa yang bilang harus? Gak ada yang bilang harus gitu kan. Kalau emang jalannya seperti ini, kamu sudah menentukan ini, ya tolong tanggung jawab. Jalanin aja.
2: Keren loh. Iya, setuju, setuju.
3: Kalau emang milihnya ini berarti Allah udah menjalankan, udah ngasih kamu jalan seperti ini. Belum pasti kalau kamu milih yang kamu bilang harusnya itu, belum pasti hidup kamu jauh lebih baik.
2: Setuju banget. Iya sih, benar-benar. Justru karena Asa punya dua potensi tadi, itu jadi bekal kamu juga gak sih?
4: Pembelajarannya jadi lebih luas.
2: Iya, gitu, benar.
4: Iya, jadi sekarang lebih ngerti coding.
2: Sambil ngoding sambil nyanyi. Iya, Asa ya.
3: Enggak ngoding, ku nyanyiin aja udah. Yuk, gurunya Bobo mau, Bobo saya nyanyiin.
2: Aduh, lucu banget. Tapi Asa, kita penasaran, kamu ngasah percaya dirinya gimana sih?
3: Pengalaman gak? Pengalaman dulu mungkin step by step ya. Dulu mungkin kalau dari MC sendiri, kalau dari nyanyi sampai sekarang, yang penting nyanyi, sering-sering nyanyi, perform dan lain sebagainya. Perform aja udah, ada kesempatan perform, perform gitu, gak apa-apa. Kalau untuk MC dulu by text. Teks dulu yang buatin masih mama tuh dulu.
2: Oh, ya?
3: Banget okay. Gitu kan. Masih di panggung-panggung ya biasa. Ya maksudnya masih newbie banget tuh saya. Di teks dibuatin mama. Di situ maju ke atas panggung megang mic udah kayak mau pidato.
2: Okay. Gitu.
3: MC nih, tapi mau pidato. Baca sepanjang acara gini, megang teks gini aja gitu, ngeliatin penonton kayaknya nggak dulu deh, gini aja udah gitu, yang penting okay. Lancar gitu. Kedua, di situ mama mulai bilang, kamu nggak bakal selamanya mampu buatin teks, ayo bikin teks sendiri.
2: Okay.
3: Gak apa-apa masih based on teks, nggak apa-apa, tapi mulai kembangin sendiri. Oh gini loh bahasanya MC gini, jadinya di sini oh tuh udah terlatih untuk mengolah bahasa gitu.
2: Okay.
3: Jadi belajar bikin teks gitu. Dan selanjutnya mulai lagi bikin teks tapi hanya rundown atau hanya garis besar aja. Mungkin garis besar aja ya. Habis ini tamu undangan masuk, mulai bridging, opening, terus mulai inti acara, nanti isinya ini gitu. Dan ya gitu mulai di situ
2: mulai halus gitu ya.
3: Kalau dibilang masalah pede, jujur bingung pede gimana ya tutorialnya ya. Yang penting nggak usah takut. Ih gampang ya ngomongnya. nggak usah takut siapa yang mau takut sih saya gitu. Yang penting pede. Aduh gimana ya, banyakin pengalaman aja guys. Banyakin pengalaman, sering tampil. Walaupun di atas panggung agak gemeter, keringat dingin, nggak apa-apa, itu namanya proses. Trust the process aja.
2: Oke, harus dilatih terus ya berarti ya, setiap hari gitu kan. Ada event ikut gitu ya.
3: Gak ada yang instan.
4: Kalau itu terkait MC ya. Kalau mungkin buat teman Pro 2 yang saat ini belum tahu nih potensinya apa, pengen menemukan potensi dirinya di mana, itu mungkin ada tips gak dari Asa?
3: Kira-kira gini aja guys, kalian dari kehidupan sehari-hari, minat bakat kalian di mana? Kalian lebih condong kemana, prefer kemana? Kalau di bidang seni, coba tuh seni kira-kira yang mungkin kalau orang scroll TikTok nih misal, sesimpel setiap hari scroll TikTok, mana nih yang sering kamu likein? Kamu condong kemana? Kamu tertarik kemana? Menarik di dunia apa gitu? Oh, ternyata ini aku suka nari nih, aku suka ngeliatin nari. Coba deh ikut sanggar tari gitu. Oh, aku suka ngeliat Tiara Andini, aku suka liat Leodra gitu. Coba dengerin lagu-lagunya. Oh, aku suka musik ternyata. Coba nyanyi gitu, nyanyi. Belajar di rumah aja dulu. Oh, ternyata suaranya lumayan enak nih. Post status ternyata, eh cover dong. Coba les di situ, ikut kursus gitu ya biar lebih expert lagi, ikut lomba. Udah nih mulai di jadinya terus digali-gali terus. Kalau misal di akademis gitu ya, lihat di rapot ternyata matematikanya oke, coba olimpiade kayak gitu-gitu. Jadinya yang namanya menggali itu proses ya teman-teman ya. Jangan langsung kayak aku sukanya ini, tapi kenapa nggak bisa coba yang lain. Dulu saya juga pernah mamah mikir ini anaknya suka tampil nih, dicobain nari, ternyata nggak bisa.
2: Oke.
3: Iya, dua tahun ikut sanggar tari nggak bisa apa-apa.
2: Oke, nggak bisa apa-apa.
3: Coba bisa pildacil tapi nggak bisa nari. Apa ya, pernah ikut drum band juga bisa, ternyata PD-nya dapat nih anak gitu. Coba deh nyanyi deh, oh ternyata nyanyi bisa. Terus dapat kesempatan, nggak tahu kenapa, subhanallah, Allah selalu ada jalan, dapat kesempatan MC, oh ternyata MC juga bisa. Nah di situ jadinya coba
2: digali terus digali, berarti yes. Iya sih, benar sih, namanya
4: berani
2: juga
4: coba aja terus ya.
2: Betul,
4: ini cocoknya di mana, oh ini aku cocok gitu ya.
3: Hilangin mager-magernya ya, lumayan untuk prospek kedepannya gitu. Jadinya harus ada sebuah hal yang ya membuat kalian bisa menentukan arah kalian
2: ke depan. Keren banget
3: hari ini kan.
2: Waduh. OTD di Asa ya teman Pro 2 ya. Kalau untuk target kedepannya Asa pengen ikut apa lagi nih?
3: Target kedepannya ini untuk dalam waktu dekat ini, jangka pendek ini, fokus untuk PKL dulu, di situ ngejar nilai, kita fokus ke SNBT, SNBP dulu.
2: Oke, berarti akademisnya diituin dulu ya, yes. Difokusin dulu, yes. Oke, last but not least, coba kasih quotes lagi dong dari Asa buat teman Pro 2 yang dengerin Asa sore ini ya, teman Pro 2 ya. Gimana sih caranya biar bisa jadi seperti Asa sekarang?
3: Kata-kata untuk aku, teman-teman, mumpung masih muda, kalian masih produktif banget. Manfaatin waktu muda kalian, do the best, do your best, guys. Jadinya cari, gali apapun yang kalian mau, apapun yang membuat kalian tertarik, gak usah takut. Di dunia ini gak ada yang larang kalian, yang punya kendali cuma diri kalian sendiri. Yang mana namanya menikmati masa muda itu pilihannya dua, menikmati masa muda atau menyia-nyiakan masa muda. Itu kalian yang pilih sendiri.
2: Wow. Setuju gak, Des?
4: Setuju banget sih.
2: Setuju, ih keren loh, beneran.
4: Kok bisa ya?
2: Iya. Wow, bahkan percaya dirinya tuh bisa melebihi kita loh, Des.
4: Iya.
2: Iya kan? Keren loh. Iya dong. Aduh. Waduh, siap-siap kita tergantikan habis ini, Des.
3: Ini harusnya jadi senior gak sih?
2: Waduh. Oke deh, terima kasih banyak Asa sudah datang ke Pro 2. Sudah bagi, iya, bagi-bagi pengalaman juga nih, juga luar biasa ya teman Pro 2. Bisa dijadikan inspirasi buat teman Pro 2 juga.
4: Dan semoga nanti kedepannya lebih menggali prestasi lagi ya.
2: Amin.
4: Amin ya. Dan tadi katanya pengen ke ini ya, PTN ya.
3: Iya.
4: Oh iya, oke, semoga ya nanti ya sesuai jurusan ya.
2: Amin.
3: Sesuai minat.
4: Sesuai minat.
2: Iya, oke.
3: Jurusan.
2: Jangan sesuai jurusan, nanti sama lagi berarti ya.
4: Oh iya, sesuai
2: minat ya.
4: Sesuai minat ya.
2: Oke,
3: sesuai dikasih jalan sama Allah.
2: Amin.
4: Oke, kalau gitu teman Pro 2 kita masih lanjut lagi sampai nanti ya jam 8 malam kurang lebih. Dan buat kamu yang pengen join ke WhatsApp juga boleh, request lagu juga boleh bareng Deswa dan Tika di WhatsApp kita di mana?
2: Di 081-327-866-966.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Oke, Tuan Pro 2, balik lagi bareng Detik
1: Deswa dan Atika.
0: Yoi, yang pastinya masih di sore ceria ini Tuan Pro 2 ya.
1: Yoi.
0: Dan karena tadi kita ada narasumber Des, kita belum menyapa Tuan Pro 2. Tapi sekarang
1: sudah,
0: bakal kita sapa.
1: Tadi sudah menyapa juga.
0: Emang iya?
1: Iya dong.
0: Oke. Kita sekarang menyapa lagi Tuan Pro 2 okay. Yang ada di WhatsApp.
1: Oke, baiklah.
0: Ada dari Kak April.
1: Gimana Mbak April?
0: Gimana Des?
1: Oke, dari Mbak April ya. Ini okay. Tadi menyapa. Dari yang mana ya Tikanya?
0: Setengah empat dong, kan kita setengah empat bro.
1: Oh ya ini. Mm-mm. Agak meleng dikit ya ini, agak ya, pusing apa-apa. Ya.
0: Agak mumet ya, lapar.
1: Lapar kayaknya.
0: Oke.
1: Kakak Atika begitu
0: Hai.
1: Katanya. Maaf lupa gak ngucapin, pokoknya wish you all the best.
0: Wow. Makasih Kak April.
1: Kenapa wish you all the best? The best.
0: Hmm. Karena best. Kenapa?
1: Oh, kenapa nih? Kenapa sih?
0: Karena kemarin hari lahir aku. Makasih ya Kak April. Diucapin juga loh di Instagram, diposting.
1: Oh, ya?
0: Iya.
1: Wow, selamat ya. Aku
0: makasih.
1: Lupa ngucapin kamu malah ya.
0: Iya, kamu enggak ngucapin aku sih
1: kemarin
0: kebetulan.
1: Waktu on air aku lupa ngucapin ya.
0: Iya, kamu enggak ngucapin sama sekali.
1: Oke, okay, sorry ya. Selamat ulang tahun ya, Atika Raharja.
0: Thank you.
1: 14 Mei ya.
0: Tuh.
1: Umurnya 23.
0: Mm-hmm.
1: Gimana di umur kamu yang sekarang?
0: Di umur aku yang sekarang?
1: Di umur aku.
0: Bahagia. Terus semakin maju juga sih menurut aku. Ya maju. pencapaian yang sebelumnya mungkin yang jadi doa sekarang sudah terkabulkan.
1: Allah,
0: makanya
1: biasa.
0: Sekarang aku setiap umur baru pasti harus punya goals baru.
1: Okay.
0: Bahagia, senang dan banyak teman Pro 2 juga yang sayang dan banyak orang sekitar juga yang mau berteman denganku.
1: Amin.
0: Seneng sih, sehat juga.
1: Nah, kalau untuk goals di tahun 2 di tahun sorry di umur 23 ini apa?
0: Goals di umur 23. Banyak duit.
1: Amin.
0: pengen punya bisnis.
1: Bisnis apa?
0: Ya yang sesuai sama kesukaan aku aja.
1: Oke,
0: mungkin
1: kesukaan kamu apa?
0: Yang perihal ciwi-ciwi kayak mungkin
1: salon
0: pengen.
1: Oke, amin.
0: Sama wisuda ya.
1: Oh iya ya dong.
0: Kan
1: kalau itu udah pasti
0: ya
1: nanti
0: sih.
1: Kan di tahun ini ya.
0: Betul ya. Tunggu aja, jangan gitu ya Des ya. Pokoknya semoga sukses aja di umur kali ini dan semakin
1: Amin.
0: Banyak pendapatan dan pengalaman dan pelajaran berharga lah pokoknya.
1: Amin.
0: Kalau kamu
1: biasa.
0: Kan umur kamu juga 23, kita sama dong umur kita sekarang. Akhirnya bisa seumuran, kamu jangan merasa king ya berarti ya, kan kita seumuran.
1: Siapa yang merasa king?
0: Kamu.
1: Merekong lagi.
0: Kingdom. Enggak, kalau di kan kamu 23 ya, Des. Gimana di umur kamu yang 23 menuju 24 ini?
1: Luar biasa tantangannya ya.
0: Oke. Apa emang tantangannya?
1: Lika-likunya terkait kalau cowok kan biasanya dikejar karir, kalau cewek dikejar umur. Katanya kayak gitu. Nah, itu yang sedang dirasakan ya.
0: Oke.
1: Cowok ya di umur-umur segini dikejar karir aja sih. Lebih fokus ke situ dulu sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Lika-liku di karir. Selalu ada tantangan baru, hal baru dan pastinya menyenangkan dan pastinya pengen apa ya mencari pengalaman yang lebih lagi sebenarnya gitu. Kalau cowok kan biasa kayak gitu Kalau saya kan ya tadi umur gitu.
0: Iya, kalau cewek lebih suka ya enggak sih? Cewek juga suka exploring
1: suka ya?
0: Tapi juga suka hidup tuh ayem aja gitu loh.
1: Ya, enggak
0: terlalu gedebak.
1: Pasti suka sih pengen hidup yang ayem, adem ayem.
0: Bener banget, thank you Kak April udah diucapin ya. Wish you all the best juga buat kamu.
1: Amin.
0: Lanjut lagi dari Kak Ninda. Kalian udah tahu berita, udah tahu kan Ninda, tapi maaf kita belum bisa on airin ya Des ya.
1: Iya, yeah, fanbase itu ya.
0: Betul, yang salah satu fanbase yang berperilaku tidak pantas ya kepada idolanya.
1: Semoga
0: ya.
1: Semoga bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran aja.
0: Betul.
1: Bagi kita semua yang tahu terkait apa namanya? Terkait beritanya itu ya, berita
0: kasus
1: yang
0: ini
1: kurang
0: ya.
1: Gitu.
0: Betul, ya, dan semoga ini bisa diusut dan gak ada lagi seperti itu teman Prodo ya. Kita gak boleh mematahkan mimpi orang loh.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener. Jadi merugikan orang lain kan.
0: Bener, iya biar banget.
1: Karena menguntungkan pribadi.
0: Diri sendiri merugikan betul orang lain. Aduh parah Aman, banget.
1: Sih. Semoga ya, kita parah dijauhkan banget ya dari hal-hal yang kayak gitu.
0: Amin. Amin, thank you Kak Ninda ya udah bagi-bagi info yeah ya.
1: Oke.
0: Okay, teman Pro 2 karena ini sudah jam segini teman Pro 2, saatnya kita moving on ya. Tetap bareng Detik kok tapi segmennya
1: pasti
0: yang beda. Segmen apa? Segmen apa tuh?
1: Segmennya kita udah di Batik ya.
0: Betul.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: 62 ya.
1: Oke,
0: ini wayahe atau saatnya kita
1: Enggak kuat.
0: Saatnya kita membahas suatu apa ya, suatu pembahasan yang terkait anak muda ya, karena akhir-akhir ini lagi ngetren juga. Kita mungkin sudah pernah bahas juga sebelumnya ya. Sering kita bahas karena seneng sih bahas ini ya.
1: Iya, karena relate banget.
0: Relate sama kita-kita. Betul. Gitu ya. Ini ada Tumblr ya. Tumblr. Kenapa sih Tumblr dibahas-bahas mulu gitu kan?
1: Karena
0: Kenapa sih ke situ?
1: Aduh, salah. Yaelah. Sorry.
0: Ya, karena kenapa?
1: Karena Tumblr tuh sekarang ya kan, kalau zaman dulu kita sukanya pakai botol plastik aja sekali buang
0: sekali
1: gitu
0: pakai,
1: kan.
0: Sekali pakai gitu.
1: Benar, ternyata enggak sehat buat bumi. Dan bener. Sekarang ternyata Gen Z itu lebih sering bawa tumbler, Des.
0: Iya, dong.
1: Karena selain lebih ringkes, hemat juga ya. Dan estetik.
0: Nah,
1: karena banyak jenis.
0: Benar, banyak jenis, banyak warna, banyak style gitu kan.
1: Bener.
0: Kita sesuaiin aja, sesuai minat kita, pengen yang mana, selera kita, tumbler yang kayak gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Dari berbagai merek juga ada, dari berbagai bahan juga ada.
1: Ada.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau tumbler, kamu suka warna apa, Tik?
1: Of course,
0: hijau. Hitam.
1: Gak ada yang sama. Ya, bisa dilihat tumblerku warna apa, Des?
0: Itu, pink pudar ya. Oh bukan ya?
1: Udah pudar, tapi pink.
0: Ya, emang suka warna pink ya?
1: Iya. Gimana ya? Gak bisa aku lihat yang serba pink tuh harus beli gitu loh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Enggak, misalnya mau beli tumbler, misalnya ada yang hitam keren nih, bagus deh kayaknya. Tapi ada pink. Kalau kamu deh.
0: Number one ya. Kalau aku hitam sebenarnya suka, tapi kok terlalu basic gitu kan?
1: Okay.
0: Jadi aku lebih memilih warna hijau aja. Hijaunya tapi hijau tua.
1: Itu.
0: Iya dong.
1: Oh, kamu beli ya itu ya?
0: Iya, dikasih.
1: Oh, ya. Di kado siapa?
0: Ini pemberian kado dari teman.
1: Udah enggak usah di-mention. Udah. Enggak usah diceritain di sini. Oke, kamu punya tumbler warna hijau. Agak tua. Biru-biru itu. Itu apa biru sih?
0: Hijau.
1: Itu kayak baju Mas Manggala ada warnanya.
0: Enggak, kalau Mas Manggala biru.
1: Biru ya?
0: Kalau ini hijau.
1: Itu hijau tua. Des.
0: Iya, walaupun warnanya tumblernya tua, tapi yang punya masih muda.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak grey.
0: Grey?
1: Kayak grey blue gitu.
0: Enggak sih, enggak ya? Jauh sih, jauh tua aja sih sebenarnya.
1: Biru.
0: Jauh tua.
1: Biru.
0: Ya, mungkin pendapat masing-masing aja deh gimana ya.
1: Karena sesuai.
0: Hijau sama biru kadang beda-beda.
1: Benar sih.
0: Ini kayak mirip-mirip biru, mirip-mirip hijau gitu.
1: Betul.
0: Iya, yang pastinya. Sekarang anak zaman sekarang ya, Gen Z sering membawa tumbler teman Pro 2 kemanapun berada. Pasti yang menemani adalah tumblernya.
1: Benar.
0: Daripada sahabatnya sendiri gitu kan.
1: Gak segitunya lah, Des.
0: Oke, dan belakangan ini membawa tumbler memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda teman Pro 2 khususnya Gen Z. Baik di sekolah, kampus, kantor, sampai tempat nongki, itu tumbler hampir selalu terlihat dibawa kemana-mana ya.
1: Benar.
0: Pasti teman Pro 2 yang ngelihat anak muda zaman sekarang juga banyak ya yang kemana-mana bawanya tumbler. Walaupun emang menurut aku rada repot, tapi ya udah itu style yang sekarang.
1: Iya benar. Kadang gitu. Iya sih, kalau emang lagi pengen yang ringkas kok harus bawa tumbler gitu ya, Des ya.
0: Benar. Ya. Dan bagi sebagian orang tumbler mungkin hanya dianggap sebagai botol minum biasa, tapi bagi Gen Z ya, tumbler ini punya makna lebih dari sekedar tempat untuk menyimpan air minum.
1: Apa
0: gitu.
1: Aja tuh?
0: Nah, bagi Gen Z, ya kan? Ini merupakan si tumbler ini ya, merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan Gen Z ini membawa tumbler, karena Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Jadi membawa tumbler ini dianggap sebagai langkah sederhana buat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Dan dengan kebiasaan ini teman Pro 2 mereka atau kita sebagai Gen Z juga merasa ikut berkontribusi menjaga lingkungan tetap bersih dan mengurangi sampah plastik ya. Karena mengingat sampah plastik di Indonesia sendiri sungguh luar
1: tinggi
0: ya gitu ya. Jadi mungkin salah satu kontribusinya Gen Z dengan cara membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik gitu.
1: Bener banget. Dan yang kedua nih teman Pro 2, kenapa sih Gen Z lebih pilih bawa tumbler gitu ya? Nah, alasannya adalah lebih hemat dan praktis.

0: Gitu. Emang sih bawa tumbler sendiri membuat orang atau kita-kita ya itu gak perlu lagi sering beli minuman kemasan di luar. Selain lebih hemat, tumbler juga jadi lebih praktis karena bisa diisi ulang kapan aja gitu kan. Bahkan banyak anak muda pilih buat bawa air minum dari rumah agar lebih mudah dan tetap terhidrasi selama beraktivitas.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih sambil ngopi, sambil bawa air putih itu gak apa-apa. Kan kadang gak kita apa-apa. Pengen ya netralin pakai air putih gitu kan.
1: Dan tumbler juga gak harus diisi air putih terus kan?
0: Benar-benar.
1: Ada yang
0: bebas
1: diisi
0: aja.
1: Pakai kopi,
0: maca.
1: Ada pakai maca, mungkin ada.
0: Ada juga.
1: Serius?
0: Ada.
1: Seberapa banyak pakai maca?
0: Iya ya, baik banget ya berarti ya. Gak kebayang.
1: Tapi nggak apa-apa sih, sesuai apa ya kesukaan masing-masing aja. Mm-hmm. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, kenapa Genji juga sering membawa si tumblernya ini karena sudah menjadi bagian dari lifestyle-nya. Jadi saat ini tumbler juga menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion anak muda ya. Jadi banyak tumbler yang desainnya tuh estetik, warnanya menarik, warna-warni. Ya kan warna pelangi lagi.
0: Iya enggak apa-apa sih.
1: Enggak apa-apa juga.
0: Iya. Tapi lebih ke anak kecil ya kalau pelangi warna-warni ya.
1: Iya. Selain warna juga ada berbagai stiker ya yang mungkin bisa kita tempelin ke tumbler kita dan banyak juga yang jualan stiker untuk tumbler kan.
0: Iya benar-benar gitu ya, lucu
1: yang
0: banget.
1: Yang membuat ya kita fashion kita lebih estetik aja dengan kita menenteng tumbler ini.
0: Betul.
1: Gitu. Dan ada satu lagi teman Pro 2 yang dengan cara Genji membawa tumbler ini bisa mendukung gaya hidup sehat juga ya.
0: Betul.
1: Jadi Genji memang semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan termasuk rutin minum air putih. Jadi mungkin Genji juga banyak ya makan-makanan yang kurang sehat gitu ya. Tapi kemana-mana selalu membawa tumbler ya. Mereka tidak lupa akan air putih.
0: Wih gitu. Keren ya. Sekarang berarti udah pada aware ya sama minum air putih. Bagus deh.
1: Bener. Jadi dengan membawa tumbler sendiri, mereka jadi lebih mudah untuk mengontrol kebutuhan cairan tubuh selama beraktivitas. Dan kebiasaan sederhana ini bisa membantu menjaga tubuh kita tetap segar dan fokus gitu. Jadi anti apa ya, gak fokus lagi ya.
0: Iya, dan anti dehidrasi ya Desya.
1: Betul.
0: Pastinya. Gimana teman Pro 2, kamu termasuk orang yang sudah menggunakan tumbler atau masih belum-belum nih teman Pro 2?

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas eh sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Lanjut lagi teman Pro 2.
1: Yo.
0: Tadi ada yang request lagu, Des. Lagunya Andin.
1: Lagunya? Hah? Lagu apa?
0: Andin Milikmu Selalu. Andin Milikmu. Dan udah diputar ya. Okay. Thank you, thank
1: dari
0: you.
1: Dari siapa yang request?
0: Dari Kak Nahdi.
1: Okay. Oh, dari Mas Nahdi ya. Oke, okay, baiklah.
0: Oke, okay, thank you Kak Nahdi.
1: Thank you ya.
0: Terus ada WhatsApp lagi teman Pro 2 dari Kak Rania.
1: Oke, okay, dari Mbak Rani ya, gimana
0: yoi,
1: tuh?
0: Katanya mau nanya, Kak, yang jaga malam siapa? Sama sore ini penyiarnya namanya siapa, Kak? Boleh kenalan gak? Plus request okay. lagu ya, Kak.
1: Request lagunya?
0: Request lagu, apa aja asal yang enak-enak. Apa ya, deh, semua
1: selalu
0: lagu enak
1: bingung
0: lagi
1: ya. Bingung kalau kita di...
0: Kalau ini mau gak untuk perempuan yang sedang dalam pelukan?
1: Oh, boleh.
0: Payung teduh,
1: kalo
0: tuh enak.
1: Kalau dibilang, apa ya, di... request lagu yang lagunya enak, enak semua ya.
0: Enak, enak
1: ya.
0: Lagi, enak semua.
1: Iya, kita jadi bingung kalau dikasih begini ya.
0: Iya,
1: kita harus puterin lagu apa yang enak, enak semua
0: lagi.
1: Soalnya. Ya udahlah, puterin lagunya apa?
0: Loh, kemana lagu itu? Loh. Oh ini.
1: Loh, hilang ya lagunya.
0: Iya,
1: ya.
0: Nanti okay, aku baiklah. Puterin ya lagunya ya.
1: Oke, dari Mbak Rania ya, salam kenal. Ini tadi... ini tadi penyiarnya bukan. Sekarang sudah ceria sama Detik, Deswa, dan Tika ya. Tiap Senin sampai Jumat di Sore Ceria selalu ada Detik. Kalau nanti penyiar malamnya siapa ya, Tika?
0: Siapa ya? Aku nggak tahu, nggak ngecek.
1: Belum cek ya kita.
0: Iya.
1: Pro 2 nanti.
0: Pokoknya tungguin aja
1: lah penyiar malamnya siapa.
0: Pokoknya cowok kalau malam tuh. Penyiarnya cowok kalau malam.
1: Penyiarnya cowok karena yang cewek biasa penyiar malam tuh hanya Tika ya.
0: Ya di masa lalu saya ya itu ya.
1: Di masa lalu saya. Ya,
0: sekarang saya sudah di Sore Ceria terus.
1: Oke
0: ya.
1: Baiklah, ada yang masuk lagi selain Rania ada
0: siapa, Des?
1: Teman Pro 2 Z.
0: Oke. Ya. Bukan Sylvia Z kan?
1: Mirip ya?
0: Mirip sih.
1: Teman Sylvia Z kan ini ya, Kak Cecil ya?
0: Betul.
1: Kak Cecil. Nah, kalau ini Z aja. Z aja. Ini Mbak atau Mas ya? Biasanya
0: Kak aja lah biar enggak salah.
1: Bener.
0: Kan Kak fleksibel.
1: Oh,
0: iya.
1: Kak Z kalau gitu. Oke. Katanya selamat malam Detik gitu.
0: Malam
1: juga ya, mau request lagu Chris Brown Under the Influence. Ah, oke baiklah.
0: Oke, okay, Under the Influence. Ada nggak ya di sini?
1: Ada sih harusnya.
0: Ada ya.
1: Boleh ya, okay, enak banget nih malam-malam gini.
0: Oh ya?
1: Ya?
0: Ya nggak gimana sih Des lagunya, Des?
1: Nah, jangan saya yang.
0: Coba ya. Spoilerin dikit. Coba deh spoilerin dikit.
1: Nggak bisa nyanyi.
0: Ya kan nggak harus nyanyi, cuman gimana nadanya?
1: Jangan lah ya, jangan.
0: Kenapa sih malu-malu?
1: Malu
0: kucing.
1: Saya. Nanti diputerin sama Tika ya lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kasih ya.
0: Puterin.
1: Pokoknya dihitungin aja. Ada kan?
0: Ada.
1: Ada dong, pastinya ya dong. Oke, ada lagi gak, Tika?
0: Udah, itu dulu, teman Pro 2.
1: Oh iya, beneran?
0: Yoi, apa ada yang baru, Des?
1: Oke, sementara cukup ya, teman Pro 2. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, pengen update apapun itu, atau pengen curhat, sharing aja bisa ya. Bareng Detik sampai nanti jam 8 karena Music Live Chat-nya libur dulu.
0: Betul.
1: Mungkin MLC-nya dilanjut lagi Senin sih.
0: Ya kan?
1: Jadi sementara sama Detik dulu sampai jam 8. WhatsApp aja di 081 327 866 966.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, teman Pro 2, di sesi-sesi terakhir ini teman Pro 2 ya. Okay. Kita bakalan baca info-info menarik juga pastinya. Yang akhir-akhir ini lagi jadi perbincangan teman Pro 2 di dunia konser di Jakartans, di pokoknya anak-anak gaul.
1: Pasti selalu Jakarta ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kapan solonya?

0: tahun ini, tahun 2026. Dan informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resminya promotor ya teman-teman.
1: Yes.
0: Ya. Jadi tiket konser After Hours Till Dawn Stadium Tour dijual dengan harga mulai dari Rp950.000 sampai 12,7 juta rupiah.
1: Luar biasa banget, wow. Harganya fantastis. Paling murah 950 ya.
0: Bener, 950 sampai 12 juta, hampir 13 juta. Keren sih. Tuh. Kalau kamu suruh milih, milih yang mana?
1: Nggak milih.
0: Nggak milih ya?
1: Okay. Kalau kamu?
0: Pilih yang 13 lah. Kan suruh milih doang.
1: Oh iya iya.
0: Iya dong, suruh milih.
1: Iya,
0: kan
1: iya,
0: tinggal
1: iya.
0: Suruh pilih.
1: Benar.
0: 13.
1: Iya sih, pilih yang 13.
0: Yang 12,7 dong, iya kan?
1: Benar.
0: Dan penjualan tiket ini dijadwalkan dibuka ya, teman Pro 2. Mulai tanggal 18 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: 3 hari lagi nih.
0: 3 hari lagi.
1: Mm-hmm.
0: Menjelang pembukaan tiketnya ya.
1: Benar.
0: Penjualan tiketnya. Di website-nya pastinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan dalam rangkaian tur dunia itu, The Weeknd bakal tampil di Indonesia selama 2 hari. Di tanggal 26 sampai 27 September 2026 di Jakarta International Stadium.
1: The Jizz ya, Des.
0: The Jizz, benar. Dan konser ini juga akan menghadirkan DJ asal Jepang.
1: Widih, makin rame dong.
0: Yusuke Yukimatsu.
1: Wow.
0: Namanya udah keren ya.
1: Langsung dikirim dari Jepang loh, teman Pro 2.
0: Keren
1: sebagai ya.
0: Sebagai penampil pembukanya, DJ-nya itu. Wah, pasti seru sih.
1: Seru. The Weeknd aja udah kayak seru ya. Ditambah ada DJ juga.
0: Gimana
1: Des, kamu pengen, kamu kan termasuk orang yang suka The Weeknd gak sih? Kamu pengen gak sih nonton?
0: Pengen sih, tapi kok jauh banget.
1: Iya juga sih, tapi kalau dikasih kesempatan pengen gak Des?
0: Pengen, dibilang tadi kalau disuruh milih mau aku, disuruh milih, ya kan? Suruh milih doang.
1: Milih doang kan?
0: Tinggal berangkat cus.
1: Iya, nggak bayar.
0: Nggak.
1: Iya. Tapi emang si The Weeknd-nya juga, apa ya, lagu-lagunya tuh keren banget teman Pro 2 ya. Dan bisa bikin kita tuh sing along gitu loh. Jadi aku yakin besok yang nonton juga banyak banget pasti.
0: Banyak sih.
1: Yang luar juga pasti susah banyak, nih teman Pro 2.
0: Ingat ya, 3 hari lagi, 18 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Kamu bisa beli tiketnya di websitenya aja teman Pro 2, cek aja. Mungkin di Instagram promotornya juga. Pokoknya harganya dimulai dari Rp950.000 sampai Rp12,7 juta.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, di weekend tadi jadi informasi terakhir kita di sore dan minggu ini, teman Pro 2 ya. Okay. Detik pamit untuk diri dulu, teman Pro 2. Kita see you on the next week.
1: Next
0: karena
1: week
0: kita
1: lagi
0: libur habis ini final ini, ya kan.
1: Happy long weekend juga ya buat
0: bener.
1: Kamu teman Pro 2 ya. Selalu jaga kesehatan, hati-hati juga yang liburan mungkin ya. Dan
0: bener.
1: Selalu apa ya?
0: Apa Des?
1: Selalu ingat Pro 2.
0: Oh iya, benar.
1: Iya dong. Oke, waktunya detik pamit sampai di sini aja ya di sore ceria. Dan nanti dilanjut lagi sama JJ Magenta. Ternyata
0: Widih.
1: Yang jaga malam ya.
0: Benar.
1: JJ sudah sampai di sini.
0: Emang rajin banget orangnya.
1: Rajin banget sih JJ ya, J.
0: Iya.
1: Oke,
0: kalau gitu teman Pro 2 pamit undur diri dulu. Buat kamu yang udah join detik, makasih banyak ya. Happy weekend buat kamu and see you. Bye-bye.
1: Goodbye.
0: Sama satu lagi,
1: apalagi?
0: Des.
1: Patah banget ya.
0: Oke. Enggak, biar pas
1: sama
0: gitu loh. Biar pas.
1: Kirain ada
0: gitu.
1: Apa ya? Ternyata kita perpanjang sedikit ya.
0: Iya, pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Solo karena Sabtu Minggu tetap siaran teman Pro 2. Jadi bisa menghibur kamu di long weekend kamu ini.
1: Yep.
0: See you teman Pro 2. Bye bye. Makasih ya.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Pro 2, mengumumkan album studio ke-8-nya berjudul Petal yang akan dirilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records. Album ini diproduseri bersama Ilya Salmansade yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine-nya Ariana Grande, teman Pro 2. Album ini sudah lama dinantikan, apalagi Ariana sempat memberi bocoran lewat aktivitasnya di studio dan rencana tur musim panasnya. Tur tersebut kini diperkirakan akan menampilkan materi Petal selain Eternal Sunshine. Dan setelah kesibukannya di film Wicked, Ariana Grande juga mengisyaratkan bahwa tur mendatang bisa menjadi tur terakhirnya untuk sementara waktu. Bahkan ia menyebutnya sebagai satu perpisahan terakhir yang ingin dibuat spesial bagi para penggemar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Children of Heaven versi Indonesia garapan Hanung Bramantyo dijadwalkan tayang mulai tanggal 27 Mei 2026. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid, Majidi, yang rilis pada tahun 1997. Meski mengikuti cerita asli tentang kakak beradik Ali dan Zahra yang harus berbagi sepatu untuk tetap sekolah, versi Indonesia menghadirkan nuansa lokal dan elemen komedi yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Tokoh Ali dan Zahra diperankan oleh Jared Ali dan Humaira Zahra dengan tambahan karakter unik seperti kepala sekolah yang gemar berpantun, dimainkan Muhad Kli Ako. Film ini juga diramaikan sejumlah komika seperti Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan Lolox. Selain humor, film tetap menonjolkan tema pengorbanan keluarga lewat sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi, serta menghadirkan akhir cerita berbeda dari versi originalnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus, tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Iya kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya.
2: Hati-hati
0: woy,
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woy, kacau woy.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.
3: Apa tuh bre? Tolongin gak nih?
2: Tolongin dong.
3: Yaudah.
4: Makanya, kenal pot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: 105,5 Produk FM Solo, teman terbaik kamu. Halo teman produk, kok ada ini apa nih? Oh, yang apa itu. Enggak usah, ntar kan udah masuk di siaran, Tika. Sudahlah, kamu tuh janganlah begitu.
1: Emang kenapa sih ini saya on air lagi nih?
0: Kamu udah situ, Cetik.
1: Oh iya.
0: Ini bengong nih, mic-nya nih. Iya enggak sih?
2: Effort banget gue ke sono. Udahlah, ini aja lah.
0: Kenapa sih, Tik? Kan jarang-jarang gini.
1: Kenapa sih? Emang bengong? Enggak tahu.
0: Bengong kok ada di sini?
1: Tuh. Coba sini.
0: Dah.
1: Enggak.
0: Bengong. Denger aja. Tuh.
1: Apa sih enggak?
0: Lah itu, lah itu, bengong kok. Bengong kok coba ya. Iya gitu. Tik, gimana kabar kamu, Tik, malam hari ini?
2: Ya ampun, basa-basi banget.
0: Kurang deket dong kamu, mic-nya jauh-jauh banget, gak kedengeran kayak narasumber aja loh ya.
2: Iya, baru ngomong-ngomong, POV narasum. Bentar dong.
0: Iya, iya.
2: Kursinya itu ya, serem ya, liut-liut.
0: Iya udah kamu kan narasumber.
1: Kenapa?
0: Pakai headphone dong.
1: Iya juga ya.
0: Iya biar kayak siaran beneran gitu loh.
2: Iya.
0: Gimana?
1: Kenapa sih?
0: Kita lama nggak berjumpa ya.
1: Iya lagi.
0: Kenapa?
1: Terakhir kapan ya sih?
0: Kemarin.
1: Enggak.
0: Terakhir kapan ya?
1: Terlepas.
0: Yang kalau di sini ya Senin. Senin kayaknya.
1: Demi apa? Ini udah Jumat bro.
0: Senin iya. Setelah Selasa aku libur. Pagi. Rabu Kamis aku pagi nggak mau ketemu dong.
1: Demi apa? Terakhir Senin.
0: Terakhir Senin.
1: Lama banget.
0: Kalau iya aku Senin malam, harusnya sama Rama kan, tapi sendiri aku Senin gitu.
1: Oh, mana kita di luar gak pernah main ya?
0: Iya capek lo ya.
1: Iya lagi.
0: Iya kan aku lagi capek.
1: Apalagi aku sore.
0: Capek ya Tiga?
1: Capek.
0: Kemarin
1: dan
0: tuh
1: juga kamu
0: kenapa?
1: Seling-seling terus.
0: Iya gak sering pagi gitu. Kamu tuh kemarin waktu kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Atika ya. HBD ya Tiga ya. Udah belum sih di on air?
1: Desva lupa coba.
0: Waduh.
1: Jujur saya sedikit kecewa tapi ya udah nggak apa-apa.
0: Masa sih dia lupa di on air?
1: Iya katanya dia gini, oh iya kemarin aku lupa mention ulang tahunmu di on air.
0: Aku malah mention lo Tik.
1: Emang iya.
0: Waktu aku siaran pagi. Ya udah kayak Tika ulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun ke Tika dulu. Gitu.
1: Demi apa sih?
0: Serius minta logger Pak Junet.
1: Malu.
0: Kenapa malu?
1: Heboh ya.
0: Nggak apa-apa.
1: Tapi, makasih sudah.
0: Selamat ulang tahun. Tapi kemarin ya Tik ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: 14 Mei teman Pro 2 2026 berarti umur kamu berapa Tik sekarang?
1: 19.
0: Oh 19 tuh ya.
1: 23.
0: Oh 23.
1: Kamu berapa sih? 27 ya? Tahun ini 28.
0: Saya 24.
1: Berarti mau nikah dong Jay?
0: Belum.
1: 24 tahun ini 25 tau?
0: Tahun ini 25 betul.
1: Bulan apa?
0: Juni.
1: Bentar lagi ya bro.
0: Kan deketan ulang tahun kita.
1: Iya benar sih. Wow 25. Dulu dulu aku tuh punya goals tuh nikah 25 loh Jay.
0: Sama.
1: Tapi kan cewek.
0: Oh cewek.
1: Kalau cewek kan 25 tuh nikah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau cowok.
0: Oh cowok 25 juga. Iya saat itu soalnya ini. Kalau kan kepikiran gitu kamu kapan di SMA? Atau?
1: Iya kali SMA.
0: Iya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kepikiran.
1: Belum ke 20 gak sih?
0: Iya bener. Pikiran kalau 25 tuh kayaknya kok udah tua banget ya. Gitu. Ternyata masih ya begini-begini.
1: Tapi aja. Kayaknya waktu kapan ya? Kamu umur 23 kayaknya. Karena kamu udah mau nikah dulu pernah.
0: Enggak lah. Kamu katanya. Jangan bikin gosip.
1: Katanya
0: apa sih?
1: Bukan maksudnya bukan rencana tapi bapak. Kepikiran aja.
0: Iya.
1: Loh, ngapain sih Tik? Tapi dengan siapapun itu
0: oh,
1: kan.
0: Oh iya benar.
1: Kamu ngomong kayak 23 oke. Okay,
0: karena saya merasa sendiri.
1: Oh iya sih.
0: Yoi.
1: Enggak, ini aku enggak, aku bukan bermaksud mau jangan debat ya. Jangan berantem.
0: Oke, okay, terus.
1: Enggak, kan ya namanya dulu kita kan pikirnya kayak pas umur kita 21, 23 bisa nih kita sukses nih.
0: Iya gitu.
1: Enggak banyak gitu kan.
0: Ternyata 23 tuh baru lulus kuliah.
1: Iya lagi.
0: Iya, kamu 23 sama, aku juga 23 lulus kuliah. Iya, sama.
1: Sama ya, Deswa juga kan.
0: Segitu.
1: Rata-rata segitu
0: baru lulus kuliah ya, teman berdua ya. Iya, dan karena itu waktu masih kecil tuh kayak 25 tuh udah tua banget
1: iya,
0: deh sama, gitu.
1: Udah mateng tau gak sih?
0: Iya.
1: Ternyata enggak juga ya.
0: Dan ternyata banyak juga kalau ditanya ya misalnya kakaknya siapa atau yang sudah menikah gitu kalau ditanya ya nikahnya dulu umur 25 gitu.
1: Waduh, aku udah menikah. Bener-bener.
0: Sebenernya aku udah menikah.
1: Tapi ini kita ngomongin tren ya Jay.
0: Tren
1: di Instagrammu kan follow-followan sama teman-temanmu kan. Kayak gini gak sih di IGmu tuh kayak ada yang tiba-tiba udah nikah.
0: Iya.
1: Engagement udah punya anak, terus pedal tiap pagi gitu-gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: Yang paling banyak tuh tiba-tiba udah pada nikah sih.
0: Iya.
1: Teman-teman gue, "Hah? Udah pada nikah? Emang umur berapa sih kita tuh emang setua itu ya udah pada nikah?"
0: Iya, benar ya. Ya, kamu kan? Temanmu yang sudah menikah banyak gak, Dik?
1: Ya gak mayoritas, tapi berapa udah ada yang nikah.
0: Kamu udah berapa kali jagong sama Despot? Kalau sama Despot kan kamu berapa tahun sama Despot? Setahun kan?
1: Setahun.
0: Nah berarti kan baru-baru aja tuh. Maksudnya kan setahun ini kamu udah jagong berapa kali temanmu sama si Desva?
1: Belum pernah lagi.
0: Loh yang itu, yang di Jogja itu?
1: Siapa?
0: Ya itu. Yang kamu abis siaran pagi?
1: Iya. Oh iya, inget. Itu temanku SMP.
0: Tuh, teman SMP itu.
1: Dia udah nikah.
0: At least tuh udah ada, pasti udah ada satu yang jago. Kalau Rama kayaknya belum.
1: Iya sih.
0: Dia belum pernah dia bikin story.
1: Dia masih muda banget.
0: Iya, dia masih muda dia. Balibul dia.
1: Apa tuh?
0: Bawah 5 bulan, kayak sate kambing.
1: Emang artinya itu sih?
0: Iya, balibul tuh bawah 5 bulan, sate kambing.
1: Kambingnya bayi. Masih bayi.
0: Nah, tapi kalau ukurannya tuh kayaknya beda gitu. Kalau kucing tuh seminggu tuh kalau bayi kayak udah 8 bulan gitu. Kambing juga gitu-gitu. Ya paling kalau kayak manusia tuh ya mungkin 17 tahun lah gitu, udah bisa disembelih gitu kayaknya.
1: Balibul
0: bawah 5 bulan.
1: Kalau
0: balita.
1: Iya, bawah 5 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau bali tuh
0: bawah 57.
1: Iya benar.
0: Gak penting banget. Ini ada WhatsApp nih dari RBM Family ya. Kayak narasumber katanya.
1: Iya kan, malah ditanya-tanya lah kayak narsum tuh. Enggak, tapi kenapa narasumber itu kalau ngobrol segini ya?
0: Iya.
1: Enggak sih, karena mic kita juga terlalu pelan ya menurut aku jadi yang ini.
0: Benar. Iya.
1: Segini aja tuh kan tuh di mana tuh?
0: Iya, enggak nyampe kok.
1: Iya makanya.
0: Masih di tengah-tengah aja kok. Iya. Jadi ini juga ya dari RBM Family ini, selamat ulang tahun Mbak Atika, semoga selalu sehat dan panjang umur dan sukses.
1: Amin, makasih Kak RBM Family. Udah lama nih gak nongol di Detik.
0: Emang iya?
1: Karena biasanya malam.
0: Oh, biasanya malam, iya benar.
1: Kangen banget tau Je, teman produ yang malam gitu, sumpah. Kan ini rame banget ya?
0: Iya rame malam lumayan.
1: Pesan tuh 27 pesan.
0: Iya.
1: Yang nonton live juga banyak banget,
0: live.
1: Ya kan? Live TikTok.
0: Oh iya benar.
1: Nge-live lagi dong malam ini, spesial.
0: Spesial apa?
1: Malam ini aja. Spesial request dari aku.
0: Enggak, masa begitu.
1: Teman produ coba dong komen setuju gak JJ malam ini live TikTok. Karena ada Tika, Rama, dan Desva. Mumpung malam ini ada.
0: Enggak, ada mau sampai malam. Kalau malam gak apa-apa, aku jabanin. Mau gak?
1: Gak usah juga.
0: Tuh kan, gak usah kan. Sama, aku juga lapar. Aku udah ojol.
1: Makan nasi dong bro, makanya.
0: Saya tuh malas makan nasi,
1: kenapa? Makan lauk doang.
0: Akhir-akhir ini malas
1: makan nasi. Makan apa? Ojol apa? Ngojol apa?
0: Oh bebek.
1: Tadi bebek manahan?
0: Bukan bebek ini, bebek yang kita beli bareng-bareng.
1: Berapa?
0: Dulu. Yang kulitnya dihabisin Rama dulu.
1: Oh, yang gak ngomong itu ya?
0: Iya, itu.
1: Kenapa itu. Kenapa Madura? Bebek Madura?
0: Tadi aku lewat Rame soalnya.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi kayaknya masih Rame deh gitu.
1: Iya,
0: yang
1: setuju.
0: Cepet aja.
1: Aduh, enak juga sih bebek.
0: Oke deh teman berdua, buat kamu jaga malam sampai jam 12 malam nanti ya. Gimana kabar kamu di long weekend ini? Sudah liburan kemana saja teman berdua? Kalau Dika liburan gak Dik?
1: Long weekend ini? Kita rasanya jadi benci tanggal merah, tau gak sih, Jay?
0: Sama aja.
1: Karena iya sama aja kan?
0: Sama
1: kita mah gak libur, bro.
0: Iya, kita gak libur. Tetap menemani kamu, teman berdua ya. Jadi kamu tenang aja. Tapi kamu kalau misalkan lagi dengerin nih ya, terus tiba-tiba kok ngomongnya bagus, lanjut kita tapping. Enggak lah, kita gak mungkin kayak begitu. Itu mah radio lain, kita on air dulu.
1: Iya, oh kalau rapih banget gitu.
0: Wah, ya. Wah, rapih banget.
1: Gak ada bloopers gitu ya.
0: No mistakes, ya itu malah bahaya tuh.
1: Iya, bener-bener.
0: Kita enggak, tapi itu radio lain. Iya. Kita enggak, kita selalu on air.
1: Kita selalu on air.
0: Iya, bener.
1: Ini aja, real time.
0: Real time. Jadi kalau kamu misalkan lagi dengerin siaran nih, lagi kita lagi ngomong kayak gini nih, tiba-tiba kamu datang ke RRI sini, kamu bisa dengerin langsung.
1: Ada kitanya.
0: Bener. Betul. Oke deh teman berdua di sini aja ya, buat kamu langsung ke WhatsApp tadi. WhatsApp-nya udah belum ya? Udah belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya? 0813278669.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Topiknya apa teman berdua, buat kamu yang punya topik yang pengen dibahas ya barengan sama aku sama kamu juga, langsung aja kamu ke WhatsApp ya. Ini mau bacain WhatsApp dulu dari April. Penjaga malam, halo April, penjaga malam di sini ya. Gimana April, kabar kamu di hari ini? Oh iya, ini ngucapin Tika tadi ya. Tutik diucapin April Tik. Yoi, thank you ya April ya, udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari ini Amel, adiknya Novelita. Oke, salam kenal ya Amel ya. Malam Kak, mau request lagu Sempurnanya Aku, sekalian nitip lagu 1000 kali. Oh, 1000 kali udah diputerin ya, pas banget tadi ya, dari Gia Indrawari. Slima, makasih ya Kak. Kok Slima? Slima apa sih? Gak tahu. Makasih ya Kak, semoga sehat selalu dan lancar dalam semua pekerjaan. Amin, amin, amin, amin, amin. Kamu juga ya, Amel ya. Thank you so much ya, Amel ya. Lanjut lagi dari, ya ini dari Novel nih. Oh bukan, dari Sasa nih teman berdua, sorry. Dari Sasa, selamat malam Kak JJ. Mau request lagu dong? Boleh. Ruth dari Hearts to Hearts. Sama adikku titip request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawari. Terima kasih Kak JJ, semangat jaga malamnya. Sama-sama ya Sasa ya, nanti Gia Indrawarinya boleh request lagi sejam lagi lah ya, karena baru aja Gia Indrawari udah diputar. Thank you so much ya Sasa ya. Lanjut lagi deh teman berdua, satu dari Zulia. Selamat malam Kak, selamat malam Zulia. Request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Siap. Thank you so much ya Zulia, udah masuk di WhatsApp ya. Abis ini kita topik kali ya teman pro 2 ya. Please, topiknya apa ya malam hari ini ya? Bingung nih. Seperti biasa ya, mau puterin request lagu dari kamu dulu. Dan buat kamu jangan lupa untuk makan malam teman pro 2, karena aku belum makan malam.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: This is Coldplay. Up and up teman berdua.
1: Don't ever give up.
0: Masih di Jaga Malam ya, malam hari ini sampai jam 12 malam barengan sama Jaja Majenta. Mau bacain WhatsApp dulu sebelum kita ke topik di malam hari ini dari Catur. Jaja Normis is back. Beuh, yoi, back to habit ya teman berdua ya. Siaran malam Jaja Majenta. Karena kalau pagi itu enak-enak aja sih sebenarnya, cuma ngantuknya itu loh ya. Karena kalau bangun siaran pagi itu harus, ini boleh disepil gak sih? Gak apa-apa lah ya teman berdua ya. Ini kan itu a day in my life ya. Wes, kalau lagi siaran pagi, aku tuh kalau siaran pagi itu pasti jam 4 kurang lah ya teman berdua. Itu kayaknya udah mepet banget ya. Jam 4 kurang 10 lah itu alarm sudah berbunyi dan aku harus bangun dan mandi teman berdua ya, karena sempat juga aku siaran pagi itu kayak jarang mandi, malas mandi gitu. Loh, kok kespil lo ya? Enggak apa-apa lah ya. Cuma akhir-akhir ini aku lagi pengen banget mandi pagi ya, kayaknya seger gitu. Jadi 4 kurang 10 habis itu bangun mandi, setelah itu setengah 5 kurang udah harus otw dari rumah teman berdua. Sampai di RRI Surakarta ya jam 5 kurang 15 lah. Emang iya mandi loh. Mandi dong iya. Dulu sih agak malas ya mandi ya teman berdua ya. Waktu masih siaran bareng-bareng sih sama Desva kadang tuh, karena aku merasa kayak apa ya, ada temannya gak mandi gitu loh. Kayaknya sekarang tuh kok gak mandi tuh kayak gak melek gitu. Tapi tetap masih ngantuk sih teman berdua di pagi hari ya. Pokoknya sampai kantor ya, sampai RRI Surakarta jam 5 kurang 15 ya, atau 4.45. Habis itu prepare ya, prepare buat siaran teman berdua. Habis itu opening siaran jam 5 tepat ya. Habis itu jazz music, habis itu ya siaran seperti biasa sampai jam 10 kalau pagi ya. Enak sih, cepet selesai ya. Karena temen kamu dari pagi. Tapi paling enak sih suasananya tetap malam sih teman berdua, karena gak tahu ya, vibesnya enak aja gitu. RRI Pro 2, gak RRI Pro 2 sih, RRI Surakarta ya, vibesnya kalau malam tuh enak ya. Walaupun agak, katanya agak horor gitu, cuma enggak lah, biasa aja loh. Thank you ya brother Catur ya. Topiknya habis ini teman Pro 2 ya, habis Heart to Heart sama Anggi Carvalho.

Let's go teman berdua, kita ke topik jaga malam di malam hari ini. Sebelum kita ke topik ya, mau bacain WhatsApp lagi dari Catur teman berdua. Tempat saya hujan lagi bray, serius bray. Posisi di Klaten. Ah oke, okay. Thank you ya brother ya, update informasinya ya, update informasi cuacanya ya. Teman berdua di domisili kamu apakah hujan juga? Catur lagi di Klaten ya, dan kasih info kalau lagi hujan. Buat kamu yang mau OTW ke Klaten atau mungkin lewat Klaten teman berdua, stay safe ya. Hujan kata Catur. Thank you ya brother ya. Kamu juga boleh teman berdua ya kasih tahu apakah hujan atau tidak di rumah kamu. Kalau di RRI Surakarta sih aman-aman aja ya. Let's go, kita ke topik di malam hari ini teman berdua. Karena ini very very long weekend. 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend. Libur semua. Gak semua ding. Buat kamu yang libur aja. Yes, topik di malam hari ini teman berdua ya. Boleh banget kamu kasih tahu JJ Magenta. Selain liburan, tidak menerima jawaban liburan ya. No. Kita blacklist dulu. Selain liburan teman berdua, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini? Karena kadang bingung ya teman berdua ya. Kadang mungkin ada orang yang kayak malas gitu buat liburan jauh, OTW kemana gitu. Salah satunya aku ya. Jadi kalau misalkan long weekend, libur, ya kadang tuh kayak malas gitu. Pengennya cuma di rumah aja. Tapi kadang kalau lagi di rumah ya, itu kadang juga bingung mau ngapain. Topik di malam ini ya, itu tadi teman berdua ya, karena ini lagi a very very long weekend. Kasih tahu JJ Magenta, dijaga malam-malam hari ini selain liburan. Kita garis bawahi dulu, selain liburan, kegiatan apa yang kamu lakukan teman berdua untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini. Aku tungguin langsung ya ke WhatsApp 081327866966.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye, rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: sini.
1: Membasu teman pro 2 dari Hindia featuring sama Rara Sekar masih di Jaga Malam malam hari ini yang ternyata deras banget hujannya. Tadi aku mau beli minum teman pro 2 ya di Warung Madura depan RI Surakarta, dekat banget. Salam ya kakak-kakak Warung Madura ya. Penyelamat penyiar pro 2 nih ya. Karena kalau pengen beli apa-apa deket gitu loh. Jadi bisa sambil memantau RI pro 2 Surakarta. Begitu. Ternyata waktu aku keluar ya, hujannya ternyata deres banget teman bro 2. Akhirnya tidak jadi deh. Tadi dari catur ya di Klaten, nginfo ini ya, memberikan informasi ya, cuaca di Klaten hujan deres banget. Ternyata hujan deres gak sih tadi bilangnya, tapi hujan gitu ya di Klaten ya teman bro 2 ya, dari catur tadi ya. Saya tempat saya hujan lagi bro, Klaten ya. Ternyata di RI Surakarta ya, di Kestalan teman pro 2 ini hujannya deres banget. Coba cek lagi. Tuh, dengar enggak? kalau di mic ya teman pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang lagi bermalam Sabtuan malam hari ini, karena ini hari Jumat ya. Stay safe teman pro 2 ya, kalau hujan deres banget, lagi naik motor enggak bawa jas hujan, ya neduh dulu lah, kan besok libur iya kan. Jadi misalkan sampai rumah gak kemalaman, ya gak apa-apa, besok bangun siang teman bro 2 ya. Tadi dari Lara request lagu. Assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong ya, Utopia Rasa Ini Indah. Udah aku puterin ya tadi ya Lara ya, thank you so much ya udah masuk di WhatsApp ya. Boleh juga kamu teman bro 2 request atau masuk ke topik di malam hari ini. Topiknya teman bro 2 ya, karena ini long weekend. Kasih tahu DJ Majenta, selain liburan, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu luang di long weekend kayak gini? 081 327 866 9 66.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Eh, siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf, Mas. Kalau boleh tahu, Masnya itu beli tiketnya di mana, toh? Online atau gimana, toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak, ya?
2: Gini, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS, ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mbak.

Masuk di jam terakhir Jajah Mencinta Siaran Taman Berdua lah. Elah, gak kerasa loh ya. Dua puluh dua lebih tiga menit, teman berdua.

Baby Steps dari Olivia Din, teman Pro 2. Let's go, bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Topiknya teman Pro 2 ya, kasih tahu Jojo Majenta, kegiatan apa yang kamu lakukan di weekend, long weekend saat ini ya, kecuali liburan. Kita blacklist jawaban liburan ya. Dari RBM Family, selamat malam Pro 2, selamat malam RBM Family. Aku gak pernah liburan Bray, hanya kerja di rumah jahit baju pesanan khusus. Semangat ya RBM Family ya, keren banget. Bener, aku juga gak pernah liburan sih teman Pro 2. Jarang, karena aku kurang menikmati perjalanan sih aku sebenarnya. Aku pengennya cepat langsung sampai di tempatnya gitu. Bisa gak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau bisa kayak gitu sih aku mau ya liburan ya. Thank you ya RBM Family udah masuk di WhatsApp ya. Teman Pro 2 juga boleh banget kasih tahu Jojo Majenta, selain liburan, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini? Karena kan nih long weekendnya kayaknya ya, seingat aku 2 tahun akhir inilah ya, 2025-2026 ini, kayaknya yang benar-benar long weekend tuh baru saat ini ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Untuk yang libur,

Lanjut lagi teman bro dua ya, bacain WhatsApp ya. Tadi RBM Family udah. Thank you so much ya RBM Family ya. Lanjut lagi dari Dita. Kalau aku Bray, kegiatan selain liburan ya yang aku lakukan untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini itu, nata lemari baju. Eish, ini tuh salah satu kegiatan yang satisfying gak sih teman bro dua? Satisfying di akhir ya. Milih-milih yang udah jarang dipakai. Nah itu dia, itu juga susah sih ya. Kadang tuh kayaknya ini masih dipakai deh, kayaknya ini udah gak kepake deh, tapi kok kayaknya masih kepake ya, masih bagus ya. Kadang gitu kan. Kayaknya seru ya menghabiskan waktu long weekend ya teman berdua ya, dengan menata ulang ya, apapun itu, lemari baju, lemari sepatu, lemari apa perhiasan mungkin atau apapun itu. Sangat amat positif. Thank you Dita ya. Masih aku tungguin teman berdua di sini, bacain WhatsApp lagi dari kamu ya. Topiknya kasih tahu Jujur Majenta dong ya. Selain liburan teman berdua, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini?

Semakin deras teman bro dua ya, nampaknya hujan di malam hari ini. Enggak semakin deras sih, ya masih stabil lah ya, wih stabil. Masih begitu-begitu aja tapi masih lumayan deras teman bro dua. Gimana di domisili kamu, masih aku temenin ya sampai nanti jam 12 malam. Habis ini jazz music sampai jam 12 malam ya, dari jam 11. Tapi masih lama, tenang, aku masih nemenin kamu. Kita masih bahas topik teman bro dua. Yang mau join topik, let's go. Topik di malam hari ini boleh banget kamu kasih tahu JJ Magenta. Karena ini lagi liburan ya, a very very long weekend. Very very long weekend teman bro dua ya. Boleh kamu kasih tahu JJ Magenta, selain liburan, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu pas, gimana tuh? Kegiatan apa yang kamu lakukan teman berdua untuk mengisi waktu pas long weekend kayak gini? Tidur boleh, silakan ya. Kamu join topik di malam hari ini teman berdua ke WhatsApp 081327866966. Dan jangan lupa buat kamu follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2 Surakarta.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Let's go, lanjut lagi teman berdua, bacain WhatsApp dari kamu ya yang sudah masuk di malam hari ini. Topiknya kegiatan apa yang kamu lakukan di long weekend kayak gini teman berdua ya, kecuali liburan ya. Dari Abil, harusnya sih main kucing Kak JJ, tapi kucingnya udah mati. Ah, sedih banget. Semoga bisa segera dapat kucing lagi ya, Abil ya. Karena ya sih sedih banget sih teman berdua kalau emang hewan peliharaan tuh udah jadi kayak teman ya, sahabat bahkan keluarga mungkin teman berdua ya. Semoga bisa segera punya kucing lagi, Abil. Request Kak, masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka ya Kak. Terima kasih dan semangat bertugas. Oke, siap ditunggu ya request lagunya ya. Thank you ya Abil ya. Selamat malam Bang JJ. Absen malam menjelang tidur. Oke, siap Yoyo ya, dari Yoyo ya teman berdua ya. Buat besok pagi go West Bang. Bedeh.

sampai wisuda lah, sampai selesai kuliahnya. Pokoknya lancar ya teman berdua ya, karena skripsi ini aku dapat kata-kata mutiara dari dosenku ya, kaprodiku, sekarang udah jadi kaprodi teman berdua. Enggak, sekarang udah jadi dekan malahan. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Bukan skripsi yang bagus, bukan skripsi yang lengkap, tapi skripsi yang selesai. Asik. Thank you ya, Upik ya. Lanjut lagi teman berdua dari Lika. Mau infoin, aku sakit coba bray. Long weekend ini full istirahat di rumah. Sumpah gak enak banget. Aduh, iya sih teman berdua. Hawanya lagi gak enak ya. Lagi kadang hujan, kadang panas. Kalau gak hujan itu panasnya panas banget. Terus tiba-tiba hujan teman berdua. Jaga kesehatan ya. Cepat sembuh ya Lika ya. Ini masih hari Jumat. Semoga ya malam ini sembuh. Hari Sabtu, hari Minggu masih bisa menikmati long weekend. Walaupun udah kesita 2 hari ya waktunya ya. Thank you Lika. Lanjut lagi teman berdua dari Catur ya. Kegiatanku pagi-pagi ke wedangan bray. Bede gokil, enak banget ya. Financial freedom. Amin, semoga aku dan kamu financial freedom teman berdua ya. Aduh enak emang kayak begitu tuh. Sambil lihat orang berangkat kerja di hari liburan ini. Loh, lihat penyiar Pro 2 berangkat kerja enggak dong? Enggak dong, enggak sih. Iya enggak sih? Request ya bray, lagunya Hal Yang Terima Kasih. Oke, siap. Sama Not With Me-nya Bondan and Fat to Black. Tolong diputerin ya bray, soalnya aku lagi ulang tahun. Beneran enggak bro? Lagi ulang tahun hari ini. 15 Mei. Tahun 2026 ini lagi ulang tahun, serius. Barengan sama Tika dong? Enggak, Ding. Tika tuh kemarin ya, teman berdua ya. Selamat ulang tahun ya buat Catur ya. Panjang umur, sehat selalu. Wish you all the best. Asik. Tetap culture sampai tua nanti. Teman berdua jangan kemana-mana ya. Di sini aja aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya, sebelum ke Jazz Music di malam hari ini teman berdua. Di sini aja.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

22.58 menit teman pro 2. Thank you so much. Habis ini Jazz Music jam 11 malam sampai nanti jam 12 malam. Terima kasih banyak pokoknya buat kamu yang sudah menemani Jaja Majenta di jaga malam-malam hari ini. Selamat menyambut long weekend teman pro 2 ya. Sehat-sehat selalu. Thank you so much. Jangan dipindah frekuensinya, tetap jadi teman. Tetap jadi teman terbaik aku ya, dan aku akan selalu jadi teman terbaik kamu. Wes, thank you so much teman pro 2 ya. Bye bye.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dengan menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hari hingga malam hari nanti, tepatnya hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua kembali di acara kita yaitu Suplemen Hati, sebuah acara yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa, dan penuh dengan keimanan untuk kita selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup kita. Dalam kesempatan Suplemen Hati ini, topik yang menarik kita bahas adalah tentang kesepian. Kita sering merasakan tentang kesepian dalam hidup. Mau tidak mau, bagi seorang manusia kadang-kadang merasakan namanya kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kebersamaan dengannya. Kita tahu rasa kesepian itu dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, agama Islam sebagai agama rahmah bagi semua, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam merenungi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita semua. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa Dia Allah selalu dekat dengan hambanya yang berdoa dan berzikir kepadanya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan langsung dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam kehidupan ini dengan agama Islam ini? Dalam kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya untuk menghadapi kesepian dalam diri kita, yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat, Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir, maupun doa, maupun wirid. Hal ini dapat membantu kita semua merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga kita selalu mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Kemudian yang kedua, caranya menghilangkan kesepian dalam Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Di mana menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dapat membantu mengurangi rasa kesepian kita dan memperkuat iman kita. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Resep yang ketiga ini dalam menghindari kesepian atau menanggulangi kesepian adalah membantu orang lain dan berbuat kebajikan dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang sebenarnya perlu dipraktekkan oleh kita semua sebagai makhluk sosial, yaitu secara sosial berkomunikasi dengan orang lain, dan jadi mulailah dengan orang terdekat. Jadi komunikasi, berbuat kebajikan dan bersedekah, itulah resep yang ketiga di dalam Suplemen Hati kali ini. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang paling efektif, cara meyakini diri kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terpuruk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak cacian dan lain sebagainya, kita merasa kita sendirian, kesepian dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya, selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Khafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah cara mengatasi kesepian dalam diri kita, kesepian hati kita. Semoga kita terinspirasi, semoga kita termotivasi agar kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memasukkan kita dalam orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan percepatan perbaikan ruang kelas MTS Muhammadiyah 40 Kabupaten Sragen yang ambruk pada Selasa lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menjelaskan bahwa proses belajar mengajar tidak boleh terhenti lama akibat insiden tersebut. Hal ini disampaikan Wagub Jateng saat meninjau lokasi ambruknya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 di Sambung Macan pada Kamis kemarin. Dan Taj Yasin juga menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk pengiriman bantuan sarana belajar.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari dunia sepak bola, tim Persis Solo bakal menjalani laga hidup mati dalam lanjutan sepak bola Super League musim 2025-2026. Dalam laga pekan ke-33 yang berlangsung di Stadion Manahan hari ini, mulai jam 7 malam nanti, teman Pro 2, Laskar Sambernyawa ini bakal menjamu Dewa United. Bagi Persis Solo tidak ada pilihan lain, laga tersebut harus mampu dimenangkan jika tidak ingin turun kasta ke Liga 2. Jika hanya bermain imbang atau bahkan kalah, maka pupuslah harapan mereka untuk tetap bertahan di sepak bola Super League musim mendatang. Saat hadir dalam sesi jumpa persnya, pelatih Milomir Seslija mengakui timnya telah memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal menjelang laga krusial tersebut. Pelatih asal Bosnia itu mengaku sudah mempelajari kekuatan Dewa United secara detail, namun di sisi lain Persis Solo juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, yakni finishing yang belum maksimal. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Selamat dan semangat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar kamu di pertengahan weekend ya? Karena kan kemarin kita udah libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kayaknya enak tuh lagu Sabtu, Minggu. Itu lagu siapa ya? Aku tiba-tiba berpikir keras nih. Oke, kembali lagi ke pembukaan kita hari ini ya teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu? Semoga hari ini kamu bahagia. Terus apa? Happy-happy. Apapun yang kamu rasakan harus tetap tersenyum ya teman Pro 2 ya. Nggak boleh nggak tersenyum. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 di Selamat Pagi teman Pro 2. Apalagi kalau bukan di Spada ya. Jadi kita bakal seru-seruan. Bakal dengerin musik-musik yang enak-enak pagi-pagi. Yuk. Yang mau request lagu gak apa-apa, boleh kasih tau aja Sisil. Misalnya pagi-pagi nih ada yang mau ditemenin, bukan ditemenin gimana, ditemenin di jalan gitu ya. Mungkin lagi di mobil atau mungkin lagi di motor. Gimana dengerin radio di motor? Bisa. Sepeda aja kacatur bisa kok. Teman Pro 2 ada kok. Tapi maksudnya gak boleh kenceng-kenceng, harus tetap bisa mendengar suara sekitar juga. Biar nanti kalau ada klakson dan lain sebagainya masih kedengeran gitu ya teman Pro 2 ya. Well, langsung aja deh kalau gitu Sisil mau ajak kamu dengerin lagu-lagu bagus yang udah kita pilihin di playlist Pro 2 FM Solo. Jadi bagi kamu yang juga mau diputerin lagu bagusnya gak apa-apa, kasih tahu aja aku di 081327 866 966.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Nggih, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Boleh juga ya, boleh juga lah ya teman Pro 2. Ada info yang boleh juga lagi nih. Yang aku masih kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Masih seputar dunia olahraga ya, sepak bola apalagi kalau bukan. Karena kan memang malam nanti ini laga yang menurut aku kayak hidup dan mati. Oh, tadi kan sempat disinggung ya di info Pro 2 jam 6 tadi teman Pro 2. Nah ini terkait dengan bagaimana pengamanannya. Gitu teman Pro 2. Jadi Polresta Surakarta ini menyiapkan pengamanan yang ketat untuk pertandingan terakhir Persis Solo di kandang pada kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 melawan Dewa United, yang mana pertandingan ini bakal digelar di Stadion Manahan Surakarta hari ini ya, tepatnya nanti dimulai jam 7 malam teman Pro 2. Bagi kamu mungkin udah siap-siap mau nonton nobar dan lain sebagainya teman Pro 2 ya, atau nonton di kafe ya, kan sekarang banyak banget ya. Nah jadi pengamanan ini dipersiapkan melalui Tactical Floor Game atau TFG yang digelar di ruang PPKO Polresta Surakarta bersama dengan unsur TNI, pemerintah kota Surakarta, Satpol PP, Dinas Perhubungan, panitia pelaksana pertandingan, hingga ada steward di hari kemarin teman Pro 2 ya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo sebagai langkah antisipasi berbagai potensi kerawanan sebelum, saat, maupun setelah pertandingan berlangsung teman Pro 2. Jangan nanti kayak yang belakangan ini heboh ya, sampai bangku dicabut-cabut lah apa segala macam. Aduh, ngelus dada deh pokoknya ya. Harap tenang ya. Dan Kabaks Ops Polresta Surakarta Kompol Wahyu Joko Nugroho mengatakan bahwa laga Persis Solo melawan Dewa United ini diperkirakan memiliki antusiasme yang tinggi dari supporter. Karena apa teman Pro 2? Karena menjadi pertandingan terakhir di kandang musim ini. Nah karena itu pola pengamanan disiapkan secara maksimal supaya seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan aman dan juga tertib teman Pro 2. Dan sebanyak 825 personel gabungan ini akan diterjunkan dalam pengamanan pertandingan tersebut. Personelnya sendiri ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP Kota Surakarta, dan Dinas Perhubungan yang akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari jalur kedatangan supporter, kemudian ada juga di area parkir, pintu masuk stadion, tribun penonton, sampai jalur kepulangan pemain dan juga supporter teman Pro 2. Kompol Wahyu juga menegaskan bahwa pengamanan ini difokuskan pada pemeriksaan dan juga sterilisasi di setiap pintu masuk Stadion Manahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Seperti kayak misalnya ada flare gitu-gitu ya teman Pro 2, benar gak sih? Laser dan lain-lain, wah itu janganlah. Ya bahaya teman Pro 2. Nah untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

never, send never. Bahasanya coba Sisil deh. Tapi gimana pagi kamu nih teman Pro 2, sudah mendengarkan lagu-lagu enak? Lagu-lagu yang semoga bisa nambah suasana hati kamu ke yang lebih baik lagi, ke hal-hal yang positif lagi. Yes. Dan tidak lupa juga kita mau bahas-bahas dan juga menyapa teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau gabung ngobrol-ngobrol sama kita di Pro 2 FM Solo, langsung aja WhatsApp Sisil di 081327866966. Oke. Okay. Ada siapa ini dulu? Kok sedek tiba-tiba ya? Oke, okay, ada, hai Kak Sisil, habis libur ya? Iya, libur, libur apa? Tidak, saya kemarin kerja. Selamat pagi Kak, aku mau request lagunya Separuh Aku dong, Noah. Siap, lagu ini katanya buat Seni di Pati, teman kuliah dulu. Halo Kak Seni yang ada di Pati, warga Pati apa kabarnya? Sisil coba deh ah. Oke, okay, ini dari Kak Joko Pranoto di Fajar Indah Solo. Mau update cuaca, katanya lagi mendung nih Kak Sisil. Iya, tadi Sisil juga berangkat dari Jogja, terlihat mendung sekali, tidak ada bulan, tidak ada bintang gitu ya, gak ada matahari, ya iyalah malam gak ada matahari. Tapi memang lihat mendung kok tadi di perjalanan juga. Dan malah di beberapa titik gitu ya Sisil melihat kayak ada rintis-rintis hujan. Cih, rintis-rintis hujan, taunya itu air mata, bukan air hujan. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Kak Joko ya, thank you banget udah gabung. Terus juga aduh kecotur, eh katanya birthday ya kemarin ya, coba aku lihat dulu deh. Kayaknya ada yang happy birthday nih Kak Catur nih, katanya kemarin malam dia tuh request lagu, tolong diputer ya soalnya lagu ya hari ini, soalnya aku lagi ulang tahun. Cie, happy birthday buat Kak Catur, panjang umur, sehat selalu, pokoknya doa-doa baik menyertaimu, amin. Katanya akhirnya denger juga suaranya Kak Sisil lagi. Baru libur Kak Catur, ntar Sisil malah gak dikasih libur nih. Oke, okay, bohongan, oh bohongan, ya gak apa-apa. Males banget deh. Ekspresi stikernya kayaknya nyebelin banget deh, pengen cubit pipinya. Oke, teman Pro 2, habis ini Sisil bakal ajak kamu untuk update-update informasi. Ada informasi apa aja, banyak banget. Pokoknya dari mulai obat-obatan, tapi bukan obat-obatan terlarang, obat-obatan. Terus tentang kesehatan, tentang perkopian juga bakal kita bahas di pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan ada apa lagi, jangan lupa nanti bakal ada, sebentar aku ngintip dulu contekannya, bakal ada music planner bareng sama Pro 2 FM Solo. Nanti ada Kak Inggit Ambar Wulan teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya tentunya, yang bakal hadir di music planner nanti jam berapa? Jam 9 pagi. Jadi kita bakal info-info sampai dengan nanti jam 9 pagi. So kamu jangan kemana-mana, update terus informasi kamu dan update lagu-lagu bagus buat

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.